0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Dalam dunia kerja, profesionalisme menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan juga sehat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian tempat kerja yang menjalankan sistem berdasarkan sentimen pribadi, bukan pada kompetensi dan kinerja. Pola ini dapat menimbulkan ketidakadilan, menurunkan semangat kerja, bahkan menghambat kemajuan organisasi. Sistem kerja yang didasari oleh sentimen seperti suka atau tidak suka terhadap individu berpotensi menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh bisa saja tersisihkan hanya karena faktor kedekatan. Sementara mereka yang dekat secara emosional dengan atasan justru mendapatkan keistimewaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Melalui goresan warna, bentuk dan juga komposisi visual, seni rupa mampu menjadi medium untuk mengekspresikan perasaan, gagasan serta pandangan terhadap dunia dan sekitarnya. Tidak hanya sebagai bentuk keindahan, seni rupa juga menjadi cermin sosial yang mencatat perjalanan budaya dan sejarah manusia dari masa ke masa. Seni rupa juga mencakup berbagai bidang seperti seni lukis, patung, grafis, kriya, fotografi dan juga desain. Setiap karyanya lahir dari perpaduan antara imajinasi, teknik serta kepekaan terhadap nilai estetika. Demikian, saya Syahrudin Nasnam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...101.3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sedara perempat, semangat mencintai tanah air bukan sekedar ditunjukkan saat upacara bendera saja atau perayaan kemerdekaan, tapi juga melalui aksi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedara perempat, masyarakat Indonesia khususnya generasi muda kini semakin sadar bahwa cinta tanah air itu harus diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan positif yang berdampak langsung bagi bangsa. Nah, salah satu aksi nyata yang mulai marak dilakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan menggunakan produk-produk dalam negeri dan aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, di sejumlah sekolah dan kampus juga ada gerakan Bangga Buatan Indonesia. Ini terus digaungkan gitu ya, mendorong para pelajar dan mahasiswa untuk memilih dan mempromosikan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian nasional.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabut dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

0: Rompari FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia, aksi nyata mencintai tanah air. Dari hal kecil untuk Indonesia yang besar. Nah, saudara perempat, Indonesia tidak hanya dicintai lewat kata, tapi juga dibuktikan lewat tindakan nyata. Banyak sekarang saudara perempat, berbagai komunitas juga aktif dalam gerakan penanaman pohon gitu ya, daur ulang sampah ya, dan edukasi sejarah bangsa sebagai bagian dari membangun kesadaran nasionalisme yang kuat. Nah, saudara perempat, mencintai tanah air ini bisa dimulai dari hal yang sederhana. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta peduli terhadap sesama adalah bagian dari cinta tanah air. Dan ini harus jadi budaya, bukan hanya slogan. Aksi nyata mencintai Indonesia juga terlihat dari peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan kerukunan di tengah keberagaman. Gotong royong, tolong menolong, serta menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ini menjadi bentuk nyata dari semangat kebangsaan. Dengan semangat Indonesia yang makin luar biasa, aksi-aksi kecil yang dilakukan setiap individu diharapkan bisa menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa. Karena mencintai tanah air bukan hanya tugas para pejuang dulu, tapi juga tanggung jawab seluruh rakyat di masa kini.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti kerana aku bisalah ikut antre juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tu. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

dari kawasan Jalan Jenderal Ahmadiyani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Rompar FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia. Saudara berempat, nasionalisme bukan hanya tentang mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan dalam upacara resmi. Lebih dari itu, nasionalisme dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Wujud perilaku nasionalisme dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian nasional dan juga UMKM lokal. Selain itu juga menjaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah merata-rata, ya, merawat fasilitas umum, itu juga merupakan bentuk kepedulian terhadap tanah air. Kenapa nasionalisme bukan sekedar slogan, tapi harus menjadi sikap hidup. Kita bisa menunjukkan nasionalisme dengan disiplin, tertib berlalu lintas, tidak menyebarkan hoax, dan aktif menjaga persatuan di tengah keberagaman.

ke gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

101,3 MHz Ponorogo FM, suara budaya Kepulauan Riau, menumbuhkan nasionalisme lewat perilaku sehari-hari. Sedara perempat, di lingkungan sekolah, semangat nasionalisme juga diajarkan melalui kegiatan upacara bendera, belajar sejarah perjuangan bangsa, serta sikap saling menghargai antar sesama siswa tanpa memandang suku, agama ataupun latar belakang. Sementara kalau di dunia digital, nasionalisme itu bisa diwujudkan dengan bijak dalam bermedia sosial, menghindari ujaran kebencian, tidak menyebarkan provokasi, serta menyuarakan hal-hal yang positif, membangun citra baik Indonesia. Nasionalisme zaman sekarang ini, sedar perempat, tidak bisa dipisahkan dari dunia maya. Generasi muda juga harus menjadi agen penyebar nilai-nilai kebangsaan, bukan malah sebaliknya. Jadi dengan menghidupkan nilai-nilai nasionalisme dalam keseharian, masyarakat juga turut menjaga jati diri bangsa dan memperkuat ketahanan sosial. Jadi nasionalisme ini sedara perempat yang tumbuh dari kesadaran individu akan menjadi pondasi kuat bagi kemajuan Indonesia di masa depan.

Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, globalisasi yang semakin tak terbendung perkembangannya saat ini menjadi tantangan pemahaman wawasan keindonesiaan generasi bangsa. Kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap cara pandang dan berpikir generasi penerus bangsa. Jika tidak ada landasan berpikir yang menjadi pondasi, maka akan berdampak negatif. Wawasan Nusantara sebagai salah satu landasan berpikir bagi generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa, menjadi semakin krusial karena pemahaman tentang keindonesiaan dalam bingkai Nusantara akan menjadi benteng berpikir bagi generasi penerus. Keadaan di mana era disrupsi digital serta kompleksitas geopolitik dihadapi saat ini menuntut pemahaman yang lebih serius tentang konsep kenegaraan ini. Nah, wawasan Nusantara bukan hanya sekedar teori yang diajarkan di ruang-ruang kuliah. Lebih dari itu, suatu konsep hidup yang sangat penting diterapkan dalam menghadapi dinamika dunia modern. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Sebagai makhluk sosial yang hidupnya tentunya bergantung pada sumber daya alam, ini sudah seharusnya memiliki kepedulian, perhatian terhadap lingkungan demi mewujudkan lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan memulai kebiasaan yang baik dan sederhana, menjadi perilaku yang peduli terhadap bumi, tempat manusia itu tinggal. Di antaranya menanam pohon atau tanaman hias di pekarangan rumah, kemudian mengurangi penggunaan senyawa kimia dalam bercocok tanam. Nah, dalam penggunaan air juga bisa dilakukan penghematan dan bijak sesuai kebutuhan. Membiasakan diri, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, dan lebih baik lagi memilah sampahnya. Dan hal yang tidak kalah penting adalah untuk menjadi kebiasaan, tidak lagi membuang-buang makanan yang dikonsumsi. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Satu 1,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat di mana saja berada, menjadi pribadi yang terbuka dengan pikiran yang terbuka tentunya harus punya kemampuan untuk meningkatkan potensi diri, saudara perempat. Nah, pengembangan diri ini bukan tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, saudara perempat ya, tapi merupakan perjalanan yang juga pasti membutuhkan dedikasi dan komitmen. Di tengah perubahan zaman, menjadi versi terbaik dari diri sendiri itu adalah investasi yang akan memberikan manfaat jangka panjang, saudara perempat. Dengan meningkatkan potensi kita, kita dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir misalnya, hubungan sosial dan kehidupan pribadi secara keseluruhan. Nah, menentukan tujuan pengembangan diri yang spesifik dan juga terukur, misalnya apakah ingin meningkatkan keterampilan komunikasi, belajar bahasa baru misalnya, atau lebih sehat secara fisik mungkin ya. Jadi menetapkan tujuan akan memberi arah dan juga fokus dalam perjalanan pengembangan diri kita, saudara perempat. Melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui sejauh mana perkembangan diri kita. Nah, setiap bulan misalnya luangkan waktu untuk menilai pencapaian, tantangan yang dihadapi, dan juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Mulai belajar keterampilan baru yang relevan dengan tujuan kita. Ini bisa melalui kursus online misalnya, webinar, atau membaca buku yang berkaitan dengan area yang ingin dikuasai. Nah, kesehatan fisik itu berperan besar dalam pengembangan diri. Dengan tubuh yang sehat, pikiran akan lebih jernih, gitu ya, energi lebih banyak, dan akan lebih siap menghadapi tantangan. Ya, mulai dengan mengembangkan kebiasaan positif yang dapat mendukung tujuan pengembangan diri kita. Dan ini juga bisa termasuk membaca, berolahraga, atau melatih keterampilan baru setiap hari. Nah, pengembangan diri juga melibatkan pengelolaan stres dan emosi. Coba untuk teknik relaksasi ya, pernapasan dalam, atau mindfulness untuk menjaga keseimbangan emosional kita. Bergabung dengan komunitas atau temukan mentor yang bisa memberi panduan dan juga dukungan dalam perjalanan pengembangan diri kita. Jadi belajar dari pengalaman orang lain, ini akan mempercepat proses biar lebih baik lagi.

Dentum Heroik Pulau Paku. ...6 Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, setiap kita, setiap orang memiliki kekuatan dan juga kemampuan dalam diri. Nah, dalam bahasa yang lebih sederhana, kapabilitas diri adalah segala kekuatan, keahlian dan juga potensi yang kita miliki sebagai individu untuk menghadapi berbagai situasi dan mencapai tujuan hidup yang ingin kita capai. Nah, saudara perempat di mana saja berada, kapabilitas ini juga bisa merupakan kemampuan berpikir, keterampilan berkomunikasi kita juga, dan keberanian mengambil keputusan. Nah, ketekunan dan sikap percaya diri ini penting nih. Jadi semua ini juga menjadi bekal yang sangat utama untuk melewati tantangan hidup, baik itu di sekolah, tempat kerja maupun juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, seseorang yang mengenal dan percaya pada kapabilitas dirinya, ini akan lebih mudah berkembang. Ia juga tidak dapat menyerah gitu ya ketika menghadapi masalah. Tidak cepat untuk menyerahnya, karena yakin bisa mencari jalan keluar. Nah, orang yang seperti ini juga biasanya lebih bersemangat untuk belajar hal baru dan terus meningkatkan diri. Dan penting juga bagi individu untuk terus menggali dan mengenali kekuatan diri sendiri. Jadi banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka itu sebetulnya punya potensi yang besar karena terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Sibuk benar membandingkan orang lain. Padahal setiap orang itu unik dengan kapabilitasnya masing-masing. Nah, lingkungan yang sportif seperti keluarga, guru atau kawan yang positif ini juga sangat membantu dalam membangun kapabilitas diri kita. Dukungan dan motivasi dari sekitar kita ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dan membuat kita lebih yakin pada kemampuan agar lebih baik lagi.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Kemampuan berpikir secara kritis, logis dan juga sistematis ini merupakan keterampilan yang sangat penting di era modern saat ini. Namun untuk mencapai kemampuan berpikir yang tajam dan juga terarah, seseorang juga perlu memiliki paradigma dalam dirinya. Jadi paradigma ini bukan hanya sekadar sudut pandang, tapi merupakan kerangka berpikir yang menjadi bagian penting dalam pola disiplin intelektual seseorang. Nah, secara sederhana, Saudara Perempat, paradigma itu dapat diartikan sebagai model atau pola pikir yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan realitas. Nah, dalam dunia ilmu pengetahuan gitu ya, paradigma ini jadi pondasi dalam membangun teori, meneliti suatu gejala, serta mengembangkan pendekatan yang relevan terhadap suatu permasalahan. Nah, tanpa paradigma yang jelas, seseorang akan mudah terombang-ambing oleh opini dan sulit menetapkan arah pemikirannya. Saudara Perempat, di mana saja berada, paradigma ini berfungsi sebagai kerangka dasar dalam proses berpikir, baik dalam konteks akademik maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui paradigma, seseorang dapat menyaring informasi, menganalisis situasi, serta mengambil keputusan itu berdasarkan logika yang konsisten. Jadi paradigma ini membantu seseorang melihat suatu persoalan tidak hanya dari permukaan, tapi juga dari sudut yang lebih dalam dan terstruktur.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, globalisasi yang semakin tak terbendung perkembangannya saat ini menjadi tantangan pemahaman wawasan keindonesiaan generasi bangsa. Nah, kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap cara pandang dan berpikir generasi penerus bangsa. Kalau tidak ada landasan berpikir yang menjadi pondasinya, maka akan berdampak negatif. Nah, wawasan Nusantara ini sebagai salah satu landasan berpikir bagi generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa, ini menjadi semakin krusial karena pemahaman tentang keindonesiaan dalam bingkai Nusantara itu akan menjadi benteng berpikir bagi generasi penerus. Nah, keadaan di mana era disrupsi digital serta kompleksitas geopolitik dihadapi saat ini menuntut pemahaman yang lebih serius tentang konsep kenegaraan. Nah, wawasan Nusantara bukan hanya sekedar teori yang diajarkan di ruang-ruang kuliah, lebih dari itu, suatu konsep hidup yang sangat penting diterapkan dalam menghadapi dinamika dunia modern. Nah, saudara perempat, wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan pedoman, motivasi, dorongan, dan juga rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, serta tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah, di tingkat pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berbagai perlombaan yang diadakan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tahunnya punya makna filosofi tersendiri loh. Tarik tambang contohnya. Makna yang terkandung dalam lomba ini adalah kekompakan tim. Bukan sekedar adu kekuatan. Tarik tambang mengajarkan makna gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas. Sedangkan lomba makan kerupuk digambarkan sejarah masa penjajahan yang sangat sulit. Pada masa penjajahan, masyarakat Indonesia sangat susah dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. Jadi, makna sejarah yang terkandung dalam lomba ini sangatlah menyentuh. Nah, lomba-lomba tahunan ini sudah menjadi tradisi dan identitas bangsa Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Sudah 24, maklumat yang pertama. Masyarakat memegang peranan kunci dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Evaluasi dari masyarakat tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggara layanan agar semakin responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan. Melalui survei kepuasan masyarakat, kotak saran, aplikasi pengaduan atau forum diskusi publik, masyarakat bisa menyampaikan pengalaman serta kritik terhadap layanan yang diterima. Ketika masyarakat aktif mengakses layanan, mereka berkontribusi secara langsung dalam menguji efektivitas, kemudahan, dan kejelasan prosedur layanan tersebut. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Wisata edukatif semakin diminati masyarakat sebagai pilihan liburan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga syarat akan nilai pendidikan. Berbagai destinasi di Indonesia menawarkan konsep wisata yang mampu menggabungkan rekreasi dengan pembelajaran aktif, terutama bagi anak-anak dan pelajar. Wisata edukatif merupakan salah satu metode pembelajaran yang efektif di luar kelas.

Melalui wisata edukatif, anak-anak bisa belajar langsung dari pengalaman dan ini mempermudah pemahaman dan meningkatkan minat belajar mereka. Demikian saya Syahrudin Nasdam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap plang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi ini Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Persma Steinsar Kepulauan Riau. Kita akan bahas bagaimana menjaga suara mahasiswa itu di tengah arus informasi yang sangat luar biasa sekarang, ya kan? Sangat luar biasa. Ini nak menjaga suara dalam hal apa ini sebetulnya? Boleh Ketua.
2: Sebenarnya menjaga suara dalam pemikiran mahasiswa, Pak. Dalam kritisnya seperti apa gitu kan, pemikirannya seperti apa gitu kan. Apalagi pers ini kan dia tidak bisa sembarangan, Pak. Mm-mm. Karena kan dia ini ibaratnya wartawan mahasiswa gitu kan. Dia harus mengambil berita yang valid gitu kan. Tidak bisa kita asal pilih gitu kan.
1: Dan berimbang juga ya. Betul. Tidak tendensius terhadap satu kalangan gitu kan.
2: Betul, betul, betul.
1: Ada kode etiknya juga di situ,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Oke. Nah, kalau dari siapa tadi, Indah?
3: Iya.
1: Yeah. Indah, apa yang Indah bisa petik dari kemajuan arus informasi sekarang ini sebagai persma?
3: Nah, tadi yang sudah disampaikan juga oleh ketua kita, kalau misalkan kita ini sebagai pers itu adalah ibaratnya mulutnya mahasiswa ya, yang menyebarkan segala berita melalui sosial media ataupun ya mulut ke mulut gitu. Nah, cara menjaga tadi itu kami juga bukan yang bisa sembarangan gitu, sembarangan memberikan informasi yang mungkin itu hanya sekedar apa namanya rumor atau fakta.
1: Jadi data itu harus diolah dulu,
3: ya,
1: kan?
3: Betul. Betul.
1: Diolah, dia masak macam mana tuh? Pakai bumbu apa gitu, ya kan? Apalagi sekarang zaman digital kan, bisa dibilang kita nih overload informasi gitu ya, setiap detik. Bener. Bahkan sepersekian detik itu aja informasi terus bertebaran gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini kawan-kawan di Persma Steinsar Kepulauan Riau untuk menangkal hal-hal yang barangkali itu berita atau fakta atau bahkan rumor atau bisa jadi disinformasi, nanti bagaimana mengolah data-data di sosial media ini untuk kita olah lagi, sampaikan ini betul atau tidak, bisa jadi cek fakta atau tidak, bagaimana? Bagaimana Ketua? Dan itu untuk nyampaikan ke mahasiswa supaya mahasiswa juga untuk menyampaikan aspirasi juga tidak salah tanggap, kan?
3: Betul.
1: Karena mau cakap, kadang ada cakap, alah mahasiswa turun-turun gitu tuh cuma nasi sebungkus saja, kan? Nah, kan tidak semua seperti itu, kan? Jadi mahasiswa juga dia mengolah data, riset juga untuk menyampaikan informasi dengan data yang valid supaya nanti pas penyampaian aspirasi juga akan berimbang juga, tidak tendensius terhadap seseorang, kan?
2: Betul.
1: Oke, bagaimana tuh Ketua?
2: Kalau dari kita nih, meskipun kita apa ya, mendapatkan informasi dari luar gitu kan, dari media sosial kadang banyak dari TikTok, dari Instagram, itu pun masih kita cari informasinya gitu kan, sesuai apakah sesuai data dan fakta kan. Banyak tuh kadang berita-berita tuh hanya penyampaian saja tapi kadang tidak sesuai data dan fakta gitu kan.
1: Bahkan itu bisa jadi diputarbalikkan karena dengan AI, kan?
2: Betul. Apalagi sekarang zaman udah canggih, kan?
1: Jadi kita juga meningkatkan literasi untuk melihat ini AI atau bukan, gitu ya.
2: Betul.
1: Kalau dulu kan betul atau tidak, sekarang alah AI tuh coba cek lah gitu,
2: betul,
1: ya kan?
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Kalau dulu kan kita harus turun ke lapangan, kan? Kadang kita melihat sesuai di depan mata kita, gitu.
1: Karena sekarang generasi kita sekarang kan, termasuk segala umur ya, menggunakan AI.
2: Betul.
1: Gadget udah di tangan gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Baik itu dari sosial media atau situs berita, akan muncul sangat beragam. Kalau tak bisa memindai, tidak bisa memilah, ya ujung kemakan gitu.
2: Betul. Kadang video pun AI juga kan,
1: gambar
2: juga AI gitu kan. Jadi kayak kita bingung juga. Makanya kita setelah kita mendapatkan berita itu, informasi itu, kita cari lagi gitu.
1: AI itu bermanfaat gitu ya. Sangat bermanfaat. Betul. Untuk membantu referensi kita juga untuk mencari sesuatu, ya kan. Terus bagaimana bijaknya kita untuk memanfaatkan kecanggihan AI ini jadi hal-hal yang bermanfaat, bukan ibaratnya jadi malah kita penyebar hoax.
3: Benar.
1: Betul, betul. Memutarbalikkan fakta.
2: Tipu-tipu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti, "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Menurut Ustadz nih, Ustadz, bagaimana cara kita agar bisa betul-betul memutus nih budaya korupsi di negara kita nih?
2: Ya, ini persoalan mentalitas memang, Bang. Dan mentalitas itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka miliki serta lingkungan budaya. Jadi memang kita harus selalu mengedukasi. Selama ini memang ada lembaga anti rasuah, yaitu KPK. Nah, berharap KPK ini bisa melakukan pencegahan dan penindakan. Tapi sampai saat ini pun marak terjadi korupsi. Dan kemudian memang harus KPK tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus menggandeng juga entitas-entitas lain. Terutama adalah menggandeng dengan pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan ini juga menjadi penting karena kenapa? Seseorang itu ketika dia paham nilai-nilai kebaikan dan kemudian dampak dari keburukan, insya Allah sekian persen itu akan berpengaruh terhadap sikapnya. Nah, maka gandeng dari berbagai macam komunitas keagamaan, baik Islam, Kristen, dan agama-agama lainnya untuk memerangi tindak korupsi dengan pendekatan nilai-nilai keagamaan juga, selain memang dengan regulasi. Kemudian yang kedua adalah harus membangun budaya lingkungan yang positif. Nah, dari hal-hal yang terkecil itu harus sudah ada upaya-upaya untuk membangun budaya anti korupsi. Nah, misalnya dimulai dari lembaga pendidikan, kita berikan pemahaman dalam proses pendidikan, larangan untuk mencontek, larangan untuk mengambil hak milik orang lain. Nah, dari budaya-budaya kecil itu harus ditanamkan sejak sejak dini. Sehingga dari hal yang kecil-kecil saja, generasi muda kita sudah bisa menghindar ketika mereka sudah besar dan dewasa, mereka akan terbiasa untuk menjaga dirinya. Kemudian yang ketiga tentu saja harus memperkuat regulasi. Nah, dan kemudian regulasi itu nggak cukup. Tapi kemudian orang-orang yang kemudian menjadi eksekutif yang menjalankan fungsi kelembagaan tersebut dalam mengimplementasikan regulasi juga harus orang-orang yang berintegritas dan profesionalitas. Jangan sampai mereka lembaga penegakan hukum, kemudian lembaga anti rasuah, tapi kemudian ada unsur-unsur entitas di dalamnya itu juga tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai integritas. Dan itu kan kita dapati juga nih, Bang. Fenomena itu justru mereka yang diamanahi untuk lembaga penegakan hukum justru melawan hukum. Nah, ini kan kita sangat sayang. Ini memang kerja besar bangsa ya? Kita, Bang. Ini kerja besar bangsa kita untuk merubah kebiasaan itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan setahun dua tahun, tapi ini adalah PR kita bersama yang terus-menerus harus dilakukan secara berkelanjutan dan simultan. Dari hal yang kecil-kecil. Iya. Dimulai dari pendekatan budaya, kemudian nilai-nilai keagamaan.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

disiarkan dari kawasan lama ini perempat RRI Tanjung Pinang, Sora Budaya Kepulauan Riau. Yo yo yo. Selamat 17 Agustus. Sudah perempat 17 Agustus 2026. Hari ini merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan seluruh rakyat Indonesia maupun di luar negeri juga memberikan semangat dan merayakan hari kemerdekaan ini ya. Tentunya saudara perempat, semoga kemerdekaan ini tidak hanya sebagai momentum merayakan juga atau pertambahan umur negara kita, tapi kita juga bisa memaknai ini sebagai untuk kita ini mempererkan persatuan ya, kemudian juga membangkitkan semangat kita nih untuk selalu bersemangat dan saling membantu dengan yang lainnya. Dan bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya di Seganteng Lada tengah hari. Apalagi saudara perempat, momentum 17 Agustus tahun ini gitu ya, tentunya banyak hal-hal yang ingin kita lakukan untuk perubahan Indonesia, kemudian juga perubahan untuk masyarakatnya. Mudah-mudahan segala hal-hal baik atau rencana untuk masyarakat kita dan untuk Indonesia kita bisa nih disejalankan dengan memeriahkan hari kemerdekaan 17 Agustus. Dan juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia bagi yang lahir di hari ini ya kan, dirayakan oleh satu Indonesia, satu negara, dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Mudah-mudahan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM dan Belese. Agama Nusa Dua Perempat hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Nampaknya kita akan ngobrol-ngobrol terkait tentang peribahasa.
2: Betul, Bang Adi. Jadi, mengenai peribahasa ini memang salah satu istilah perumpamaan.
1: Oke.
2: Yang mana... apa namanya suatu bahasa apa kekayaan hasanah bahasa Indonesia tersendiri. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat dengan susunan tetap yang mengandung perumpamaan, nasihat ataupun perilaku, Bang Ardi. Peribahasa digunakan untuk memperhalus bahasa saat menyampaikan kritik, sindiran ataupun pedoman hidup. Jadi di dalam peribahasa ini terkandung perumpamaan-perumpamaan, jadi sindiran maupun kritik menjadi satu kemajemukan yang dibingkai begitu indah. Contoh peribahasa yang sangat populer di Kepulauan Riau ini yaitu di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung, yang mengandung arti dimanapun kita berada, ada satu daerah haruslah tetap kita junjung. Betul. Kita hormati, kita jaga. Begitu, Bang Ardi.
1: Betul. Masya Allah, itu tanda, tanda orang berbangsa.
2: Bang. Iya, tanda orang berbangsa. Jadilah kita merasa berbangga hati menjadi masyarakat Indonesia. Gitu, yang majemuk, tetapi kita penuh dengan hasanah berbagai seni dan budaya.
1: Betul.
2: Ya. Okay. Jadi kita bahas lagi berbagai tentang peribahasa itu, Bang.
1: Oke, boleh.
2: Contoh peribahasa ada udang di balik batu.
1: Bukan di balik bakwan ya.
2: Bukan di balik bakwan. Kalau di balik bakwan itu langsung kita makan. Yang dimaksud dengan udang di balik batu adalah rencana yang tersembunyi di balik suatu tindakan. Jadi istilah kata, kalau seandainya kita beramal, bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh mengetahui. Jadi jangan sampai ada udang di balik batu.
1: Tidak memerlukan imbalan.
2: Tidak memerlukan imbalan. Mengharapkan begitu. Kemudian ada peribahasa yang namanya ada gula ada semut.
1: Ada gula ada semut.
2: Ada gula ada semut.
1: Okay, berarti harus berganding-ganding
2: nih. Jadi di mana ada gula itu memang semut. Merimun itu.
1: Maksudnya
2: di mana ada kesenangan, kemudahan atau rezeki, disitulah orang-orang berkumpul. Begitu biasa itu.
1: Hal biasa
2: dalam kita umpama nih, umpama. Babe banyak duit ya. Kawan-kawan yang dari manapun pasti deket.
1: Mengaku saudara.
2: Nah, itulah perumpamaan. Jadi istilahnya duit itu ibaratnya gula gitu. Kawan-kawan semua itu adalah semut. Jadi kalau babe boleh meminjam peribahasa dari lagu Sunda, ada begini. Begini. Majar maneh nganyam samak, motong netekan bari motongan. Majar maneh neang anak ngadeketan popotongan. Nah, artinya begini. Nah,
1: seperti apa?
2: Jadi sepertinya ada arti kalau dalam peribahasa Indonesia itu sekali merengkuh dayung 3-4 pulau terlampaui. Kurang lebih begitulah artinya. Jadi begini, tujuannya adalah pura-puranya itu menengok anak. Padahal tujuannya itu mendekati mantan bini, begitu. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia sekali merengkuh dayung 3-4 pulau terlampaui.
1: Masya Allah. Itulah kekayaan intelektual.
2: Intelektual betul.
1: Orang zaman dahulu,
2: betul.
1: Ya, selain dia menguasai bahasa, berarti di dalam peribahasa ini ada makna tersirat.
2: pada mata Srira.
1: Sehingga di situ kita melihat bagaimana pola pikir masyarakat itu kalau kita kaji jauh ya.
2: Nah, betul Bang.
1: Iya, karena orang tua-tua dulu dia jarang dia mengasih tahu spontan, tetapi dia lebih ke sindiran.
2: Sindiran.
1: Iya, Be ya.
2: Betul.
1: Jadi kalau misalnya orang misalnya kalau bahasa orang-orang kampung tuh, misalkan arti berbuat salah, jangan terlalu, dia nggak langsung itu salah, tapi dia dengan sindiran dulu.
2: Dengan sindiran dulu, betul.
1: Jangan sampai kuat melentur rotan nanti bilai badan sendiri.
2: Betul Bang Andi, ya. Seperti itu.
1: Dia lebih-lebih ke gimana ya? Dia marah, tapi secara halus gitu ya.
2: Secara halus.
1: Dia menyindir tapi seolah-olah menyubit tanpa ada rasa sakit.
2: Betul. Iya,
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20:15 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI Digital dan

0: Intermezzo.
1: Apa-apa aja lah. Dari tadi aduh aja tuh cantik. Tadi lah menumpuk, aku udah cuci. Sekarang dah segunung bintang lagi cucian piring. Ada pula enak bantu. Tahu makan, tahu cuci pinggan.
2: Yang kau membebel dari tadi ini ngapa? Nak masak ke? Nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
2: Masin pun dapat.
0: Intermezzo.
3: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: Sabar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asma rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan citarasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Berempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Pro berbicara tentang hari kemerdekaan tentunya. Berbagai permainan tradisional juga semakin banyak ya di Kepulauan Riau dan juga tergerus nih oleh teknologi. Apalagi sekarang banyak juga bermunculan seperti permainan-permainan online yang mungkin ini menarik perhatian anak-anak muda kan, sehingga mereka ini sudah melupakan nih tradisi atau permainan rakyat yang seringkali zaman dulu tuh banyak dimainkan. Salah satu saudara adalah kole, di mana kole ini adalah sejenis perahu layar tradisional yang untuk ukurannya itu kecil. Nah, dulu tuh memang untuk lomba kole ini itu dipertandingkan pada hari penobatan anak-anak raja. Nah, atau juga keluarga istana sesama kekuasaan Sultan Riau Lingga. Kemudian saudara dilanjutkanlah pada perayaan 31 Agustus di mana pada masa itu adalah hari besar Hindia Belanda. Nah, kini untuk pacu kole ini menjadi permainan untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus tentunya setiap tahunnya. Dan permainan ini itu biasanya dimainkan oleh masyarakat yang memang tinggal di pesisir pantai seperti ada di Kecamatan Teluk Sebong atau juga di Tambelan. Dan tentunya untuk lomba ini biasanya sih diadakan ketika tengah hari ya, atau juga dari jam 9.30 pagi lah sampai nantinya berakhir di jam 13 siang. Karena memang jam-jam itu tuh kan untuk anginnya tuh sedang berembus kencang. Jadi memang untuk pas gitu memasangnya pun juga bisa saudara perempat ya. Nah, kenapa nama dia kole? Karena dahulu saudara permainan ini itu hanya dimainkan oleh para nelayan yang mendiami perkampungan di tepi pantai. Dimana waktu itu kan laut ini memang salah satu keseharian ya yang mereka lakukan gitu. Apalagi ini adalah tempat untuk menyambung hidup. Nah, karena itulah setidaknya itu memang mereka harus memiliki sebuah kole atau semacam perahu. Ya kan, atau jongkong atau sampan, nah, atau juga perahu sebagai alat perhubungan dan fasilitas bagi kepala keluarga untuk menggarap hasil lautnya. Dan ternyata kalau dulu saudara biasanya ada lomba kole yang diadakan semata-mata untuk mencoba miliknya itu selepas turun galang saja dan hanya dilakukan oleh para nelayan dengan kole nelayannya dan tidak diperlombakan. Tapi karena sering diadakan ya kan, walaupun hanya untuk awalnya hanya untuk memeriahkan atau untuk happy-happy lah saudara perempat ya, akhirnya permainan ini pun diadakan dan ini juga menjadi salah satu perlombaan yang digemari oleh kaum istana di zaman kekuasaan Sultan Riau pada masanya. Dan Sultan Riau biasanya menyediakan hadiah yang besar nih untuk para pemenang lomba tersebut. Kalau zaman sekarang sepertinya kita sudah jarang nih menemukan saudara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat pantai yang ada di Pulau Nongkat hampir mirip kolam alami, air sejernih kristal, bahkan dasarnya pun juga terlihat jelas. Ada sebagian pantai yang dikelilingi berbagai tanaman hijau, semakin membuat Anda betah berendam di pantai ini. Banyak wisatawan yang menghabiskan liburan di Pulau Nongkat dengan melakukan berbagai aktivitas seperti snorkeling, diving, dan juga mencoba melihat adat istiadat masyarakat Pulau Nongkat. Kita beralih ke maklumat lain, tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Kepulauan Riau, dan Polres Barelang menindak dugaan tindak pidana perjudian darat jenis kasino di 9 stage lounge di Batam, Kota Batam. Dalam penindakan yang tersebut, petugas mengamankan 197 orang dan menyita uang tunai sekitar 7,79 miliar, serta 105 unit mesin permainan. Penindakan dilakukan setelah kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas perjudian kasino di lokasi tersebut. Bareskrim Polri kemudian melakukan penyelidikan selama kurang lebih 2 hingga 3 bulan sebelum tim gabungan melakukan penindakan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bunga-bunga.
1: Bunga,
0: Nah,
1: bunga.
0: kami tuh menyediakan berbagai bunga nih, Kak. Bunga utamanya tuh ada bunga artificial, dead flower yang bunga dikeringkan, bunga yang dikeringkan, terus bunga satin, bunga rajut, sama bunga pip cleaner. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mau request buat pacar, buat orang tua, buat sahabat dekat, boleh
1: buat
0: ke
1: istri.
0: Iya, buat istri.
1: Iya, betul.
0: Boleh banget ya.
1: Buat TTL.
0: Iya, boleh banget ke langsung aja ke Aye Buket.
1: Ke
0: Kami
1: Aye
0: juga
1: Buket.
0: ada menyediakan Instagram kalau mau lihat katalog-katalog foto-foto Buket dari
1: Dia bisa.
0: kami. Iya, bisa.
1: Oke, berarti ini bisa dibilang suatu di bidang jasa ya.
0: Iya,
1: menggunakan jasa kita untuk membuat sebuah kartu khas dari tangan, oke, dan buket. Nah, sebelum kita bicara buketnya lebih jauh, boleh kita lihatkan dulu nih Kak, salah satu karya yang sudah Kakak buat pagi hari ini.
0: Oh iya, boleh banget.
1: Ini kameranya sebelah sini ya. Nah,
0: ini ada buket Tambelina, buket paling viral Kak, lagi viral banget nih minggu-minggu ini. Buat cowok-cowok ya, ini namanya Tambelina.
1: Tambelina,
0: iya.
1: Ini kalau dikasih ke yang tersayangnya nih kayak seneng
0: pink
1: banget,
0: banget. Apalagi
1: gitu.
0: Ini
1: iya,
0: pink banget kan.
1: Betul, ini tuh apa sih ininya, sampulnya apa itu namanya?
0: Ini? Ini namanya Jute Kak.
1: Jute?
0: Iya.
1: Bukan Jutek ya?
0: Bukan Jute namanya.
1: Namanya Jute,
0: iya.
1: Terus dikasih pita dan sebagainya. Ini kalau ngerangkai bunga ini lama gak sih Kak?
0: Memakan waktu 45 menit sih Kak.
1: Oke. Benar, dan harus fokus berarti
0: iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Berarti kalau ini memang semuanya itu bentuknya kayak gini, tapi bisa dengan mix warna-warna berbeda.
0: Bisa, bisa banget Kak.
1: Berarti ini sedang viral
0: iya,
1: ya.
0: Iya, viral banget Kak. Minggu ini Tambelina lagi naik daun.
1: Lagi naik daun ya. Awas jatuh.
0: Iya.
1: Oke, tapi kalau ngomongin tentang Aye Buket, Kakak tahu enggak sih ceritanya berdua kenapa namanya Aye Buket? Tadi sempat ini nggak sempat nanya nggak bos kenapa namanya Aye Buket gitu?
2: Sebenarnya
1: nama
2: nama bos aslinya itu Ayu.
1: Oh Ayu, ya. Oke.
2: Di zaman kuliah ada temannya yang manggil Aye. Karena Aye itu udah terpasaran banget ya.
1: Bener-bener banyak banget.
2: Manggilnya Aye seneng banget tuh. Jadi kayak mungkin dari situ lah jadi dapat Aye Buket.
1: Tapi sebenarnya yang punya ini Kak Ayu ini tuh dia bikin ini tuh otodidak atau dia juga belajar?
0: Dia otodidak Kak.
1: Oh, otodidak
0: iya.
1: juga.
0: Dia juga enggak awalnya juga enggak tahu tuh mungkin akan jadi buket gede gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Dan iseng-iseng belajar, iseng-iseng ngeliat teman mungkin. Jadi
1: akhirnya tercetus lah. Kira-kira itu dibangunnya tahun berapa tuh Kak?
0: Dia udah dari 2020 Kak.
1: 2020.
0: Sampai
1: pas Covid berarti ya.
0: Iya, benar. Dari 2020 sampai 2024 itu masih usaha rumahan.
1: Masih online lah ya.
0: Terus 2024 sampai 2025 itu udah pindah ke ruko PS yang RPM Batu 8 itu Kak, masih di rukonya. Sampai 2025 ke 2026 baru punya toko di samping PSRPM itu.
1: Baru punya toko sendiri dia. Akhirnya baru merekrut beberapa karyawan. Berarti dari 2020 ke 2024 itu masih kerjain sendiri.
0: Iya, benar.
1: Oke, 2024 sampai 2025 udah pindah itu udah punya karyawan.
0: Iya. Pas 2025 ke 2026.
1: Itu udah berapa tuh karyawannya?
0: Kemarin masih 3.
1: Masih 3. Terus 2026 baru nambah lagi.
0: Iya.
1: Tapi tadi kalau kita sudah bercerita memang ini juga salah satu seragamnya ya,
0: bener.
1: Seragam kerjanya ya.
0: Iya.
1: Karena di mana kalau biasanya saya nih kalau saya mau ke buket mana-mana nih, saya tuh gak, tidak menemukan karyawan yang bajunya tuh kayak ada seragamannya gitu.
0: Iya.
1: Terus juga ini ada lanyernya lengkap banget ya. Kalau ke Anggun itu ada florist bacanya Anggun florist ya.
0: Iya, bener.
1: Kalau punya
0: yang
1: Kak
2: ini,
1: Kak Ai apa tuh?
2: Sosial media spesialis.
1: Oh, sosial media spesialis. Pokoknya berdunia dunia maya dan kontenan itu
2: bener.
1: Semuanya dari Kak
0: UA.
1: UA. agak terbata-bata ya lidah ini ya. UA. Nah, berarti kalau Kak Anggu sendiri bergabung dari tahun
0: 2025 akhir Kak.
1: 2025 akhir. Itu tadi ceritanya berawal dari semester akhir.
0: Iya, gabut. Di Instagram. Ada lowongan ada ini nih jadi apply lah ke Aye Buket.
1: Ternyata diterima.
0: Iya.
1: Dan belajarlah.
0: Dapat ilmu baru di situ.
1: Ilmu baru. Kurang lebih sebulan baru sudah bisa ya
0: merangkai
1: ya Tapi selama belajar itu sempat kayak ngeluh gak sih kayak ya aku susah banget ternyata bikin ini kayaknya aku nggak sanggup deh. Pernah nggak sih kayak gitu sebelum sebulanan itu?
0: seminggu gak?
1: Oh, aduh, seminggu
0: pas, okay, pas baru masuk, aduh, susah kali ya ini buatnya, soalnya kan gak ada basic crafter gini kak, okay, maksudnya tuh gak pernah ngerangkai bunga juga, tapi ya seiring berjalannya waktu lagi ya, jadi udah terbiasa, udah tiap hari ngelihat bunga, tiap hari ngerangkai,
1: jadi yaudah, gitu ya
0: udah,
1: jadi sekarang udah mau setahunan, oke, dan alhamdulillah masih happy ya,
0: masih happy banget kak,
1: apalagi kan hasil-hasil karya tangannya dijual, nah, orang suka kan, kita juga happy ya wak ya.
3: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Ini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap je miskin. Ha, tengok tu kawan SMA kita si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya. Tak macam kita.
1: Kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak. Dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Kenapa ini?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara-gara kecanduan judi tu ah.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Perampat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perampat, ini ada kuliner di Tanjung Pinang yang suka dengan teh, atau juga ingin ada roti-rotinya dicelup ke teh, ya kan? Apalagi kalau ibu kita zaman dulu, saudara perampat, ya, mereka sangat suka itu dengan ada roti kemudian dicelupkan ke dalam teh. Nah, ini ada teh dan kopi Tari Peranakan yang hadir di Tanjung Pinang. Ini itu bisa dibilang kalau dengan cuaca yang panas macam ini, ya kan, menikmati yang dingin-dingin atau juga yang creamy, yang crunchy, ini pas, saudara, ya. Apalagi memang satu ini itu dimulai dari harga 5.000 saja. Di sini juga menjual aneka teh dan kopi dengan racikan khas Peranakan. Dan tentunya untuk tehnya, beh, ini betul-betul teh yang asli. Dan juga kopi di sini, itu untuk aromanya wangi. Nah, nama standnya adalah Teh Tarik Peranakan Batu 7 TPI. Lokasinya di mana tuh? Ada di Jalan DI Panjaitan Batu 7, pas di seberang Milky Way samping kedai kopi Abu. Mereka sudah buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 19 malam. Jadi yang ingin mencari teh tarik, teh atau kopi ya kan yang aromanya benar-benar khas Peranakan, kesini harus mampir, harus rasakan sensasi menikmatinya.

pesan yang tersirat dari bait pertama Gulindang 12 pasal keempat karya Raja Ali Haji adalah, jika hati tak terjaga dari sifat yang buruk, kehidupan akan terasa tak berguna. Namun, tabiat mulia membuat kehidupan lebih bahagia.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi 5 minit lepas tu, dia juga tanya, dah makan ke belum sayang? Tapi walau bising membebel tiap hari tanpa henti, rumah tanpa suara dorang, sunyi pula rasa. Macam ada yang tak cukup lagi.
0: Intermezzo.

Saudara promosi ini ada juga menu baru lagi di Aiko. Lagi-lagi Aiko mengeluarkan menu-menu baru yang tentunya menggugah selera. Karena dia juga salah satu tempat, bisa dibilang saudara perempuan, ini itu tempat ayam geprek Tanjung Pinang yang juga terkenal ya. Dan ini tuh bisa dibilang kafe yang pas untuk nongkrong, buat tugas, pokoknya pas lah saudara perempat ya. Dan sekarang mereka juga menyediakan menu paket combo, satu makanan dan minuman, harganya mulai dari Rp30.000 saja. Menu-menu di Aiko Space ini sudah tersedia juga di GoFood, dan Instagramnya adalah aiko.space. Alamatnya di mana? Di Jalan Basuki Rahmat, seberang SMA 2. Sudah buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 malam. Ini kalau bagi pecinta ayam gepreknya Tanjung Pinang, sip, sudah pasti tahu ya menu-menu favorit, menu-menu andalan yang disajikan di tempat yang satu ini.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

darah berhampir, ketinggian air terjun Curug Langse mencapai 100 meter dengan kecurian air yang deras dan kolamnya yang cukup besar semakin membuat udara sekitar semakin terasa sangat sejuk. Tapi untuk menuju lokasinya memang tergolong tidak mudah. Anda harus melewati hutan belantara dan juga melakukan pendakian. Tapi rasa lelah Anda selama 4 jam perjalanan akan hilang setelah melihat keanggunan air terjun Curug Langse. Pusat dari Kepulauan Riau ini berada di Desa Mentuda, tepatnya di gugusan Gunung Dai. Kita beralih ke maklumat lain, keterbatasan anggaran membuat Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lingga harus membatasi dukungan pembiayaan bagi kontingen yang akan berlaga di Forprop ke-6 Kepri. Dari 12 cabang olahraga yang dipastikan ikut, hanya 7 cabur yang dapat membiayai dari KONI Lingga. Ketua Umum KONI Lingga, Junaidi Adam, mengatakan seluruh cabur tersebut telah dipastikan ambil bagian dalam ajang olahraga tingkat provinsi Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semua, sepukul 13 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan berkumandang seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sinam Laut ini. Kampung Sinam Laut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu itu di Sungai Enam itu, dikade tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini kita tengok di warung-warung. Dulu kan pakai jaja itu menjualnya. Dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu biasa. Otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin penganan apa makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: Nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner atau otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah, boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur ikan dengan ikan delah, itu adalah bentuk apa, sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Enam ini merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Ya, dia lebih banyak menyesuaikan karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula neo yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang kemana? Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu udah rutin dari 2000 ini. Udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Enam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Enam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan dengan adanya kampung otak-otak Sungai Enam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Enam ini salah satu memang pusat, salah satu pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu Minggu, mulai Jumaat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Enam ini. Hanya semata-mata nak makan otak-otak aja.
3: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awalnya tuh, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang nggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahawa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh, Dek, banyak yang tahulah usaha kita ini dari 2000, Dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ha ke rumah-rumah. Lingkungan sini SD itu. Ibu SMA sudah ibu enggak itu lagi, tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu enggak maklum orang tua keadaan ibu enggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang tuh selesai, tinggal satu lagi. Iya, dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh. Ikannya musim tuh enggak pakai beli, Bu. Almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Kami memang orang tua laki kami nelayan, Bu. Besarkan kami nelayan. Dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain. Nelayan. Udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi, Bu. Punya yang samping-samping apa? Pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga, Bu. Lahannya tuh kami beli. Sampai sekarang kami masih punya. Itunya kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya Kampung Pengusungan Laut atau Kelurahan Sungai Enam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja. Bumbu, ibu blender, yang giling pun mesin bukan tangan, mesin. Kalau tangan baut ini ibu nih dah lepas, Dek. Bukan sedikit loh, Dek. Itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Kita blender, jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin, dia muter kayak mixer gitu. Kayak mixer, kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa selera pembeli lah maksudnya. Itulah nggak susah, tapi malah yang susah agak yang tulang. Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang tuh kan, kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang, kalau bumbu tulang rempah tuh semua dipakai, kayak jintan, kapur laga, cengkehnya. Itu semua pakai kayu manis, semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng tuh. Biasa yang lain-lainnya tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang ditelan zaman.
0: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu, kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
2: Kalau daerah sini ini memang dari awal resep dari almarhum memang ada tulang ikan. Hanya perbedaan kemarin, Dek, ikannya ibu nggak pakai beli. Almarhum ayah nelayan. Ngerti kan kamu? Nelayan. Jadi cerita sikit deh ya. Dulu kan, Dek, ayah kerja sebagai nelayan. Ikan diambil sama toke ikan harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya, Mak? Gini kita coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah. Kan ibaratnya pemecah-pecah orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup. Agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompat RRU Tanjung Pinang.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di pulau. Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
1: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan engkau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan engkau. Jangan seperti bapa engkau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Perempat lokasinya berada di tengah hutan, membuat air terjun Batu Ampar terlihat begitu eksotis. Meskipun tidak begitu tinggi air terjunnya, adanya fasilitas pemandian tepat di depan air terjun semakin memanjakan para wisatawan yang datang. Mereka bebas menikmati air pemandian maupun di bawah air terjun secara langsung. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup mudah untuk dijangkau. Anda bisa menggunakan kendaraan bermotor. Air terjun Batu Ampar berada di Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain, kebakaran lahan terjadi di Kampung Regas, Desa Merawang, Kecamatan Lingga. Kebakaran berlangsung ditangani personel pemadam kebakaran Kabupaten Lingga. Respon cepat dilakukan setelah laporan diterima petugas terkait kebakaran tersebut. Laporan kebakaran disampaikan oleh Bupati Lingga kepada petugas. Menindaklanjuti informasi itu, personel damkar segera melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Lingga untuk memperkuat penanganan di lokasi. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 13. Waktu Indonesia Barat.

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Temalai Archipelago ialah sebuah karya yang sangat penting dalam sejarah penjelajahan ilmiah dan studi tentang Kepulauan Melayu. Ditulis oleh Alfred Russel Wallace, dan buku ini ialah catatan perjalanan ilmiah penulis Inggris tersebut di Kepulauan Melayu pada abad ke-19. Buku ini memberikan wawasan tentang alam, orang, dan budaya. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1869, berisi laporan perjalanan Wallace selama 8 tahun di Kepulauan Melayu. Buku The Malay Archipelago memberikan gambaran yang luas tentang flora, fauna, dan budaya di wilayah Kepulauan Melayu. Alfred Russel Wallace ialah seorang naturalis dan penjelajah yang sangat berkontribusi pada pemahaman kita tentang evolusi dan keanekaragaman hayati. Buku ini juga mencangkup observasinya tentang orang-orang Melayu dan berbagai aspek budaya Melayu. Bacaan yang sangat menarik bagi siapa saja yang tertarik pada sejarah alam dan budaya Kepulauan Melayu. Salah satu kontribusi utama Wallace dalam buku ini ialah pengembangan teori seleksi alam yang sejalan dengan pemikiran yang kemudian dikembangkan oleh Charles Darwin. Wallace secara independen mencapai konsep evolusi dan seleksi alam melalui pengamatan alamiahnya di Kepulauan Melayu. The Malay Archipelago ialah salah satu karya yang sangat berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan alam dan eksplorasi geografis. Esensinya mencangkup kombinasi penemuan alam, penjelajahan, dan pemikiran ilmiah yang maju. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini.
1: Eh, Mace, kok bicara apa?
0: Tarada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, Marga Samai, Marga Hereprenggi, dan juga Marga Ndardarmana.
0: Iyo, Kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu, Kak.
1: Begini, Mace, depu cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke hutan sana sudahlah, kita tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya kita kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah hasil semua nih berarti katong sutara susah, katong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
4: Wah, apa bu ade? Kuat mbuni? Kok teter bemawia yo hawat webe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
4: Ana, katong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain tuh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisa ke tidak? Kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab, masak dan kasih makan ular-ular kecil ini. Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama,
4: ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
4: Sabar ya. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
5: Evang! Evang! Evang! Evang! Hembohma!
6: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, om.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
6: Bapak, katong napa suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong pu rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No! No! No, ho itu di topeda. Mama, mama ular di sini dekat orang, ho.
1: Kenapa apa? Nanti ketong terima dia, jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Ye, apa nanti? Kendak kau ngomong. Yo narin yo, hanya di bawah mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut, dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sujam rapi. Beta mau jalan dulu nih, Mace.
5: Iyo, Mace. Jalan sudah. Jangan sampai kau pupace cari lai. Bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai, ya.
4: Oke.

0: Seronoknya main game sampai tak tahu waktu. Ha, dah nak petang ni.
1: Diamlah. Aku sikit lagi nak menang ni. Nanti kalau kajak aku bercakap, aku bisa kalah.
0: Heleh, berarti kau yang tak pandai main.
1: Dahlah sana pergi, aku nak lanjut main lah. Iri aja kau tengok aku main.
0: Jelas. Nanti dia sakit mata tu, baru tahu.
1: Aduh. Mataku kenapa? Sakitnya.
0: Ha, itulah. Kan aku dah bagi tahu. Kau tak nak dengar. Sekarang dah kena kan mata kau? Ha.

0: Intermezzo.
1: Cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
0: Intermezzo.

malu dan penolak bala. Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang. Menolak malu aibkan datang, serinya naik, tuah pun datang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti karena aku bisa lah ikut antren juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

Kalau ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India. Tapi di tanah Melayu, menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekadar rempah, tapi simbol kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, namun apa?
0: Tolong saya, saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perompak. Setelah tadi beberapa saat siaran kita sempat terhenti karena adanya kendala teknis, ya, alhamdulillah kini kami hadir kembali. Menyapa saudara semuanya dan kembali mengudara melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI.co.id serta RRI Digital. Adapun sekarang bersama saya Adi Yohana dan kita akan bersama selama beberapa jam ke depan pada Segantang Lada Petang edisi hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 bertepatan dengan suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saudara perompak, sekarang kita berada pada acara Dangdutria. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung ya. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, selamat petang.
1: Selamat petang. Dengan siapa ini ya?
0: Dengan saya Adi.
1: Adi ya.
0: Adi, ini dengan siapa nih?
1: Dengan Ibu Sinta.
0: Ibu Sinta dari mana Ibu Sinta?
1: Jalan Jawa.
0: Jalan Jawa, Ibu Sinta.
1: Ya. Boleh minta lagu?
0: Lagunya apa Ibu?
1: Dewi Persik.
0: Dewi Persik judulnya? Ya.
1: Suara Hati.
0: Suara Hati. Aduh, Suara Hati dari Dewi ada. Persik ada.
1: Salamnya untuk Adi ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, selalu, moga sukses selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Untuk yang sudah masuk, Ibu nggak tahu tadi baru mendengarkan lagu-lagu aja semuanya nih.
0: Ini ya. Baru mulai lagi Bu.
1: Ya, jadi baru Ibu ya.
0: Yang... Baru Ibu yang pertama masuk.
1: Terima kasih. Salam untuk Yang Ju. Selamat semoga sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Mbak Dedi Agustina juga ulang tahun pada hari ini. Semoga sehat selalu dan
0: Amin.
1: Sukses selalu buatannya. Untuk Gadis, Kak Sarna Kiyukiu, yang di Penyengat, Putri Permata, yang Mama Dini. Pokoknya untuk semua aja ya, Adi.
0: Untuk semuanya aja, iya.
1: Ya, ya, makasih ya. Merdeka. Ya,
0: merdeka. Baik, terima kasih kembali untuk Ibu Sinta di Jalan Jawa ya. Menjadi yang pertama bergabung di Dangdutria pada petang hari ini ya. Di belakang Ibu Sinta ada siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang juga.
0: Nek Balkis, apa kabar?
2: Kabar luar biasa, senang hati dan gembira.
0: Alhamdulillah, senang hati dan gembira. Di hari ulang tahun ini.
2: Betul.
0: Selamat ulang tahun.
2: Terima kasih, Adi.
0: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, berkah,
2: Amin.
0: Lancar rezekinya, dan bahagia selalu. Amin.
2: Amin. Dan? Cepat dapat jodoh lah, Adi.
0: Cepat dapat jodoh. Amin. Amin.
2: Pun gak minta sendiri didoakan. Apa? Jangan dianggap serius, Adi. Ini hanya bergurau.
0: Iyalah,
2: tak apa. Nunggu tadi lagu, tak seksek, tak ada ini macam mana. Waduh. Tadi itu kan, siaran. Tak tahu hilang aja lagi.
0: Itulah, siaran hilang berapa lama tuh.
2: Ini nasib. Minta lagu lah, Adi.
0: Lagunya apa, Nek?
2: Lagu apa ya, Perahu Retak nak judul dia tuh.
0: Perahu Retak. Oh, dari ya. Titik Nur.
2: Betul. Ya Allah ya Tuhanku, is pandai.
0: Pandai betul.
2: 100 untuk Nenek Balkis.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah untuk Nenek Balkis.
2: Bukan kan lagu itu kayaknya kalau untuk hari kemerdekaan pas lah gitu. Kan itu kan masalah politik juga tuh ada tuh. Nah, ya yang salah dibenarkan gitu kan. Aku heran yang salah dibenarkan itu. Iya betul kan Adi?
0: Adi tak tahu lagu tuh.
2: Tahu. Memang jarang lah diputar
0: Itu
2: tuh.
0: memang jarang diputar lagu itu.
2: Iya, padahal lagu dia sedang. Salam tadi
0: Salam.
2: untuk siapa tadi Adi? Lupa pula lah.
0: Oh, tadi ada Ibu Sinta.
2: Ibu Sinta ya, habis jarang masuk. Salam kenal Ibu Sinta. Ibu Balkis di Senggarang. Di Radio Bintan Nenek Pino. Ini untuk Bunda Permata, terima kasih ucapannya tadi Bunda Permata. Untuk kawan-kawan semualah yang dah mengucapkan ya Adi. Belajar lagi dari satu lah, pertama sampai terakhir nanti disenggol semua, disalamin semua, walaupun hanya mendengar. Nenek Alki senggol semua.
0: Senggol semuanya.
2: Jadi terima kasih Adi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Balkis ya, sudah pun bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria. Di belakang Nek Balkis ada siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam, selamat petang. Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam. Dengan Nek Anjang nih.
3: Iya, Di.
0: Merdeka, betul ya.
3: Merdeka, merdeka, Di.
0: Merdeka, merdeka.
3: Sudah 51 tahun kemerdekaan Indonesia dia.
0: Alhamdulillah, lah panjang umurnya.
3: Mudah-mudahan ke depan lebih baik dari yang lebih baik dia.
0: Mudah-mudahan, amin, amin ya robbal alamin.
3: Hujan turun lagi nih, Di.
0: Hujan turun, mudah-mudahan ya.
3: Mudah-mudahan.
0: Jadi semalam tak ada hujan?
3: Ada, Di.
0: Tak ada. Dekat Pinang semalam ada hujan kecil memang.
3: Apa tu? Kering gigi dia dah nak mandi air galon dia.
0: Mandi air galon, ya ampun.
3: Air galon satu. Pakai jerigen, bukan pakai galon lagi, pakai jerigen.
0: Pakai jerigen. Beli lagi air tuh.
3: Betul lah. Jangan sampai lah, nak benang bantai lagi ni.
0: Aduh, jangan sampai lah. Jangan itulah. Sampai.
3: Sudah tunggu tak kuat berjalan ni, Di.
0: Iya, Nek. Mudah-mudahan lah dapat turun hujan secepatnya. Mudah-mudahan.
3: Dan ulang tahun, Di, untuk Nek Berkis saja malam tahun. Panjang umur rezeki Nek Berkis.
0: Amin, amin.
3: Sampai ulang tahun hari kemerdekaan ini. Kami doakan semoga panjang umur rezeki.
0: Amin.
3: Tetap merdeka.
0: Tetap merdeka.
3: Lagu, Di.
0: Lagunya apa?
3: Kau tak mampu, Di.
0: Bukan tak mampu.
3: Dari itu apa yang cowok tadi?
0: Nurdin Yaseng. Iya.
3: Salamnya, Di.
0: Salamnya, sila.
3: Pertama, Bu Adi, mak petang, mak bertugas, sehat keluarga, Di.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Buat sehat semua kita, ya, Di.
0: Amin, amin.
3: Buat, Nek Berkis tadi. Buat siapa tadi, Bu Cinta, salam kenal dari Nek Anjang. Ramai masuk, Di?
0: Baru 3 orang.
3: Oh, baru ini, ya?
0: Baru ini.
3: Tadi, Nek, kerennya radio Nek yang rusak. Satu ada tadi.
0: Terus satu ada tadi. Di sini ada perbaikan tadi. 1 jam lebih.
3: Yalah, sakit lah lama. Dia sakit lah dia.
0: Sama. Peralatan pun sakit juga.
3: Iya, betul. Manusia sakit apalagi menunda gitu.
0: Apalagi mesin, kan.
3: Mudah-mudahan sehat semualah di sini.
0: Alah, mudah-mudahan sehat semuanya.
3: Fotokopi nanti yang masuk Mak Rosi. Itu apa tu? Dang Merdu. Manja. Siapa tadi nama dia? Kak Delima, Kak Deli.
0: Kak Deli.
3: Kak Deli yang ucu nanti, yang masuk nanti. Semualah, Nek Senggol semua.
0: Semua Nek Senggol.
3: Salam sehat, salam kompak, lu bersatu. Walaupun oleh udara kita dia.
0: Amin.
3: Saling mendoakan, sehat kita semua. Moga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Makasih, Adi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Anjang di Sungai Enam ya. Sudah pun bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria. Baik, ada pula WhatsApp yang masuk. Kita bacakan juga ini dari Kak Siska di Batu Delapan. Seperti biasa ya, semangat siarannya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulang kerja hati-hati, semangat. Terima kasih Kak Siska. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedondong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf, dan lain-lain. Lagunya Avan D.A. ya, Ungkit-Ungkit. Nah, ini lagu, apa namanya, penyanyi favoritnya Kak Siska, Avan D.A. Lagunya untuk kali ini diminta ialah Ungkit-Ungkit. Nanti kita putarkan ya, lagu Ungkit-Ungkit. Baik, ada pula, hendak bergabung, kita angkat telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat petang.
4: Selamat sore, Waalaikumsalam.
0: Selamat sore.
4: Dangdut Asik.
0: Dangdut Asik. Dengan Bang Udin.
4: Iya. Dia suaranya hampir Hamzah Yusuf ya.
0: Hampir, suara sekilas hampir. Tapi memang nadanya beda.
4: Nadanya beda.
0: Pembawaannya
4: beda. Jambi, ini dada Melayu.
0: Pembawaannya beda.
4: Boleh minta lagu lah ya?
0: Boleh, masih boleh. Lagunya apa?
4: Lagu dari Leo Aldi, Tangis Penyesalan.
0: Tangis Penyesalan.
4: Ada.
0: Ada.
4: Ya, itu aja lah ya.
0: Ada.
4: Kita salam dulu.
0: Salam dulu.
4: Yang dah masuk tadi kayaknya Ibu Sinta pertama tadi.
0: Ibu
4: ya.
0: Ibu Sinta tadi.
4: Ibu Sinta di Batu Dua ya?
0: Di Jalan Jawa, iya.
4: Oh, Jalan Jawa. Terus Nek Balkis, apa lagi?
0: Nek Balkis, ada Nek Anjang.
4: Yang di Sinta 6 kan?
0: Uh-huh.
4: Yang keempat, Salam Sera ya?
0: Iya.
4: Salam juga buatnya Kak Deli ya, itu Batu Lima. Ada Mak Rosa juga ya. Mak Rosi ya, Mak Rosi. Kak Dang Merdu, ada Kak Serina juga. Bang Herman, Bang Bayu, tak lupa juga. Ini Kak Berlian ya. Siapa lagi? Yang Ucu ya. Wier juga ya. Salam juga Bang Hamzah Yusuf ya. Dari Jambi. Tak lupa Ika juga dari Jambi ya. Siawan, Pak Kumis ya.
0: Yeah.
4: Ada Makcik Ma, ada Nenek Manda juga ya. Siapa? Guna Surami ya. Ibu Erma, Ibu Erna yang di Batu 13 ya. Abang Lukman ya. Ada Jadinda juga ya. Tak lupa juga yang dari Manado, Fika ya. Tapi tak pernah masuk siang lah Fika ya.
0: Tak pernah agaknya.
4: Ya, persatu malam pula tuh. Dia jauh Manado sana.
0: Oh.
4: Ada Kak Siska ya, Batu 8 ya. Yang masuk siang tuh. Kak Siska Batu 8. Ibu Hani juga ya. Yang tak seribu namanya mau dimaafkan aja lah. Salam sehat semua lah ya. Tak lupa salam mesra dari Bang Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Udin di Batu 13 Kicang. Ya. Baik saudara penonton, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat dengarkan terlebih dahulu sebelum nanti pada sekitar pukul 16:35 kita akan bergabung bersama Prabowo 1 Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang untuk kita dengarkan informasi mengenai perakiraan cuaca. Baik, saudara perempat, kita dengarkan lagu Suara Hati dari Dewi Persik.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang. Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyahot dia nih. Oi bang, aku nak pesan nih. Gamnya aku, viral kan jelas di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus. Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Janganlah ikat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu. Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarunggu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuklah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat minta maaf.
1: Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, selain wisata bahari, Anda juga akan disuguhi dengan wisata sejarah di Pulau Kuku. Inilah pulau yang digunakan pemerintah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tanjung Pinang menyiagakan 27 ton air bersih setiap harinya. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi musim panas saat ini yang membuat masyarakat kekurangan air bersih. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Tanjung Pinang, Lucy Nilasari, mengatakan, BPBD Kota Tanjung Pinang telah memetakan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan agar masyarakat dapat langsung memperoleh bantuan terkait dengan air bersih. Pertama, BPBD Tanjung Pinang telah mengerahkan 18 personil tim reaksi cepat yang siaga selama 24 jam. Pihaknya juga menyiapkan satu unit mobil tangki air berkapasitas 5 ton serta dua pickup yang dilengkapi dengan tandon air masing-masing berkapasitas 1 ton. Selain itu juga terdapat dua unit kendaraan rescue yang digunakan sebagai cadangan air agar respon terhadap kekeringan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Stok air tersebut setiap harinya selalu disiapsiagakan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Hanya saja, salah satu kendala yang dihadapi ketika menyiagakan air bersih jika listrik padam, pihaknya tidak dapat memompa air. Pihaknya juga meminta agar masyarakat yang telah melaporkan permintaan air bersih untuk dapat sabar menunggu. Karena dengan armada yang ada dan banyaknya permintaan, tentunya pihaknya secara bergiliran dalam mendistribusikan air. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada,

0: Dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Rompa RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompat frekuensi 101,3 MHz RRI Digital dan rri.co.id. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perompat, Masjid Raya Sultan Riau Penyengat terletak di Pulau Penyengat Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau, Indonesia. Masjid ini hanya berjarak sekitar 2 km dari Tanjung Pinang dan dapat ditempuh dalam waktu 15 menit menggunakan perahu motor. Masjid Raya Sultan Riau berukuran 1.819 meter dan memiliki luas lahan sekitar 5.533 meter ya. Adapun menurut penelitian sejarah Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, masjid ini diperkirakan mulai dibangun pada 1761 hingga tahun 1812 oleh Sultan Mahmud Sultan Mahmud Syah III. Masjid ini kemudian dihadiahkan kepada Engku Putri Raja Hamidah binti Raja Haji Pisabilillah beserta Pulau Penyengat sebagai mas kawin dan juga dijadikan kediaman Raja Hamidah Engku Putri. Awalnya masjid ini terbuat dari kayu hingga pada 1 Syawal 1249 Hijriah atau pada tahun 1832 Masehi. Raja Abdurrahman yang menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda ke-7 Kerajaan Riau Lingga bersama dengan semua lapisan masyarakat di Pulau Penyengat melakukan renovasi. Saudara Perompat, keunikan yang membuat masjid ini dikenal ialah karena penggunaan putih telur untuk campuran bahan bangunan dalam pembangunan masjid. Penggunaan putih telur itu bermula ketika para warga tidak hanya membantu secara tenaga, namun juga menyumbangkan logistik untuk pembangunan masjid. Banyaknya bahan makanan yang disumbangkan warga, seperti beras, sayur, hingga telur, hingga membuat para pekerja merasa bosan makan telur, sehingga yang dimakan hanya kuning telurnya sahaja. Karena banyaknya sisa putih telur yang terbuang, arsitek masjid ini memanfaatkannya sebagai campuran bahan bangunan. Sisa-sisa putih telur itu digunakan sebagai bahan perekat dengan dicampur dengan pasir dan juga dengan kapur.
1: Tanjung is the endless Gurindam City in Riau Islands province, where the whispers of the wave tells of the time.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
2: Airku Indonesia.
3: Prompat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, arsitektur Masjid Raya Sultan Riau Penyengat tentunya sangat unik dan juga menonjolkan simbol-simbol agama Islam. Seperti tangga masjid yang berjumlah 13 anak tangga yang melambangkan 13 rukun salat, 5 buah pintu yang melambangkan rukun Islam, dan 6 buah jendela yang menggambarkan rukun iman. Pada atap bangunan masjid ini terdapat 13 buah kubah dan 4 buah menara yang jika dijumlahkan menjadi 17. Angka 17 ini melambangkan jumlah rakaat salat sehari semalam dalam Islam. Di dalam masjid ini juga terdapat 2 buah lemari yang dulunya merupakan lemari perpustakaan Khutub Khanah marhum Ahmadi. Di dalam masjid ini juga terdapat Al-Quran yang ditulis tangan oleh Abdurrahman Stambul pada tahun 1867. Abdurrahman Stambul ialah seorang pemuda yang berasal dari Pulau Penyengat yang disekolahkan oleh kerajaan untuk mempelajari agama Islam di Istanbul, Turki. Berdasarkan cerita turun-temurun masyarakat di sana, arsitektur Masjid Penyengat arsitek Masjid Penyengat ialah seorang keturunan India yang bertempat tinggal di Singapura. Meskipun demikian, tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa nama arsitek tersebut. Karena itu, atap ruang utama masjid sangat unik karena menunjukkan adanya pengaruh India, di mana arsiteknya berasal dari India. Keunikan dapat dilihat dari deretan melintang dan membujur dari kubah-kubah yang ada di masjid tersebut.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja engkau ni.
0: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa dek, misi ya.
0: Baik pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.
1: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.
2: RRI Suara Budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

0: qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya robbal alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kawan-kawan, aku ada ide ni untuk liburan kelak. Macam mana kalau kita pergi ke pantai? Yang molek tu.
1: Pantai? Ral, kita baru je balik dari liburan bulan lalu. Lah nak pergi pula lagi.
2: Aku sih tak apa, ikut je. Tapi pantai tu jauh tak?
0: Jauh, tapi worth it lah. Bayangkan je, kita bersantai di pasir putih, main poli dan menikmati sunset.
1: Dan terjebak dalam macet berjam-jam. Suara ombak bisa jadi suara klakson.
2: Tunggu, jadi kita pergi ke pantai atau ke jalan raya nih?
0: Kita pergi ke pantai, Rob. Dan kita akan berangkat pagi esok.
1: Okey, tapi siapa yang nak bawa? Aku tak nak lah terjebak di mobil kalau Robby yang bawa.
2: Kenapa aku? Aku bisa bawa kok.
0: Iya, Rob. Tapi ingat tak kau? Pernah nyetir ke supermarket dan hampir nak terlanggar dengan rak mie instan tu.
2: Itu hanya kecelakaan kecil je. Lagipun, aku dah belajar dari kesalahan tu.
1: Belajar dari kesalahan? Rob, kau aja masih bingung antar gas dan rem.
0: Okey. Jadi, kita sepakat kan? Robby tak boleh nyetir esok. Bagaimana kalau kita sewa mobil?
2: Sewa mobil? Bagus. Tapi kita sewa mobil yang besar ya, supaya bisa bawa banyak snack.
1: Banyak snack apa? Untuk apa kita bawa bekal banyak-banyak?
0: Pentinglah tu. Kan kita butuh energi untuk main kat lantai.
1: Okey. Yalah. Ni aku cari tempat sewa mobil dulu. Ni, aku dah jumpa ni tempat sewa mobil. Kita bisa ambil mobil besok pagi.
0: Mantap tu. Liburan kita akan jadi sangat seru.
2: Tapi kalau mobil mogok di jalan, siapa nak tolong?
1: Rob. Udah, itu tak usah dipikir. Itu namanya musibah. Kita ni nak senang-senang.
0: Ha, yuk kita tos dulu untuk liburan yang tak terduga ni.
1: Okey. Untuk liburan yang tiba-tiba.

0: Wow, tengok mobilnya. Ini keren sangat ah. Kita pasti nyaman kat sini.
1: Iyalah, keren. Tapi apalah cukup untuk semua barang kita ni? Kita banyak bawa barang.
2: Ha, jangan lupa bawa pelampung. Kita harus siap untuk segala kemungkinan.
0: Tenang je Rob, kita bisa buat semua barang. Yang penting kita berangkat sekarang.
2: Okey, okey, siap-siap. Aku akan bawa kita ke pantai.
1: Rob, ingat, jangan laju-laju sangat.
0: Rob, kau pasti bisa.
2: Mudah ni. Cukup ikut je GPS, kan?
1: Ya, yeah, tapi pastikan kau tak salah belok macam kemarin.
2: Itu sekali je pun. Aku dah belajar lagi.
0: Mari kita mulai. Ini akan jadi perjalanan yang sangat seru.

0: Eh, kita kat mana ni?
1: Rob. Robby, kau salah belok lah. Kita ni harusnya belok kiri, bukan belok kanan.
2: Rob, kau harus lebih fokus. Kita tak nak buta-buta macam ni.
0: Maaflah. Aku tak sengaja.
1: Rob, hati-hatilah. Nanti kita sesat.
2: Yeay, akhirnya sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan.

0: Alhamdulillah, kita sampailah di pantai dengan selamat.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga tak ada lagi lah kejadian aneh lagi.
2: Tengok tu, indahnya pemandangan pantai ni.
0: Wah, akhirnya bolehlah kita bersantai dan bermain di sini.
1: Okey, okey. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai di antara kita ada yang hilang.
0: Aku dah siap buat berenang. Aku bawa pelampung. Mari kita berlomba.
1: Wei, jangan berenang terlalu jauh.

0: Sedap ni. Senang kali hati aku kita dapat datang ke sini.
1: Oh, ini liburan yang tak terduga dan sangat seru betul lah.
2: Dan tak ada yang tersesat. Kita berhasil.
1: Yuk kita buat kenangan-kenangan yang tak terlupakan. Kita harus foto-foto kat sini.
0: Okey. Tapi siapa yang nak jadi fotografer?
2: Aku bisa. Tapi bagaimana kalau kita pose dengan pelampung tu?
1: Rob, itu ide yang bagus ha. Kita bisa terlihat konyol macam tu.
0: Lucun lah. Kita dah macam tim penyelamat yang gagal.
1: Tim penyelamat yang terjebak dekat pantai ni.
2: Sekarang giliran aku. Ayo kita semua pose dengan snack.
0: Ha, snack kita memang lebih penting daripada pelampung.
1: Ya, kita adalah tim snack.

0: Mari kita main poli. Siapa yang nak ikut jadi tim aku?
1: Aku. Rob, kau jadi wasit eh?
2: Aku wasit? Aku harus berdiri ke tengah lapangan.
0: Tak, Rob. Kau hanya menghitung skor je.
1: Ayolah, Rob. Kita bisa menang ni.
0: Aku akan mengirimkan bola ke arah kau ni.
2: Tunggu. Itu bukan aturan. Kita harus hitung poin.
1: Alah, Rob. Rob, kita ni nak main aja. Senang-senang.

0: Ini seru betul lah. Aku tak ingat bila terakhir kali main poldi.
1: Iyalah, kita memang harus sering-sering main-main macam gini.
2: Ini emang liburan terbest lah.
0: Ha, tengok tu sunsetnya, indah nah.
1: Kita ambil foto lagi, ayo.
2: Ha, ni jadi foto terbaik kita eh.
0: Aku senang kita bisa melakukan macam ni bersama. Liburan yang tak duga memang menyenangkan.
1: Ha, kadang-kadang hal-hal yang tak kita rencanakan justru menjadi yang terbaik.
2: Nanti kita ke mana lagi ya? Mungkin ke gunung.
0: Ha, setuju tu. Kita bisa berkemah dan menjelajahi alam.
1: Asalkan Robby tak bawa mobil lagi.
2: Hei, aku bisa lah belajar.
0: Yuk, kita tos air kelapa ni dulu. Untuk liburan dan persahabatan kita.
1: Untuk liburan yang penuh tawa.
2: Dan untuk petualangan selanjutnya.

0: You, cuba kau tengok dekat situ. Macam kenal je.
1: Haa, macam kenal. Siapa eh? Oh, itu kawan kelas kita lah.
0: Oh, budak tu. Rajin betul dia.
1: Haa, rajin memang dia. Selalu macam gitu. Bukan hanya dekat kelas saja dia selalu dapat nilai tinggi. Tapi juga di luar pun, dia rajin. Tu tengok, rajin kerja dia.
0: Oh, emang eh? Dia tak macam kita. Dahlah tak kerja. Nilai di kelas pun kurang. Apa lagi kau? Cuba tengok tangan tu. Rasa main penuh dengan belanja.
1: Tak apalah. Bukan sering-sering pun.
0: Tak apa, tak apa ke? Tapi kau nak belanja tu, pakailah duit sendiri. Bukan duit aku.
2: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, lokasi Pulau Lango masih berada di wilayah Kecamatan Palmata dan untuk menjangkaunya Anda harus menyewa kapal motor. Yang paling terkenal akan Pulau Lango ialah terumbu karangnya. Anda tidak perlu diving untuk melihat keindahan terumbu karang. Cukup snorkeling saja, Anda sudah bisa melihat dengan jelas keindahan terumbu karang. Hal ini dikarenakan tempat wisata di Kepri ini cukup dangkal. Kita beralih ke maklumat lain, memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan sekaligus mengevaluasi perjalanan bangsa. Dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ustadz Satrio mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai sarana untuk memperkuat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga meningkatkan kepedulian terhadap kondisi bangsa. Menurutnya, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat Indonesia saat ini merupakan nikmat besar yang patut disyukuri. Kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui perjuangan, pengorbanan, dan air mata para pahlawan yang berjuang untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Dalam perspektif Islam, menjaga persatuan dan memberikan manfaat kepada orang lain

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria.

segantang lada petang. Dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: ngapain kau berhenti nih?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku nih bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, abis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya nih?
0: Ada-ada sajalah kau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil. Tiga MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh Merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap itu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Sama main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Eh, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.
2: Megahertz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, tibalah kita pada penghujung masa yang menutup rangkaian acara Segantang Lada Petang edisi hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Selepas ini, kita akan beralih menuju rangkaian acara pada Segantang Lada Malam bersama Mizuwarti yang akan temankan Anda dalam program acara Drama Legenda, kemudian Pelangi Nusantara, Langgam Serumpun Melayu hingga Taman Penyair. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: menebang buluh kerana ruasnya. Panjang ruas boleh dibilang. Cantik sungguh si bunga desa. Rasa tak puas mata memandang.
1: Terbang kumbang, si kumbang jati. Terbang berada di dalam taman. Berandu pandang, terpahut hati. Berjumpa kekanda, teruna idaman.
2: Apa yang abah banggakan sangat dengan kampung kita ni? Sekejap lagi kita mungkin akan kena halau.
0: Engkau mesti fikirkan lagi apa yang abah cakap. Jangan sampai menyesal tak berkesudahan.

0: Beruntung aku tidak melanjutkan sekolah. Menghabiskan duit orang tua saja.
1: Masa kita budak-budak dulu, aku pun tak fahamlah mengapa mak kuat sangat menyuruh aku meneruskan ke perguruan tinggi.
0: Itu namanya besar pasak dari tiang. Apa engkau tak kesian? Saban hari mak engkau tu bekerja berkeliling kampung, jadi tukang joget dangkong pula tu.
1: Aku tahu. Emak sudah bertungkus lumus mencari duit.
0: Hah, sekarang apa yang dapat kau balas atas jerih payah orang tua tu?
1: Aku cuma berharap kampung kita ni maju. Engkau boleh tolong aku tak?
0: Sophie, usahlah nak menyindir. Engkau kan sekolah tinggi, sementara aku.
1: Tapi, siapa yang tak kenal dengan Hanum? Yang kepandaiannya melebihi dari orang yang bersekolah tinggi.
0: Jangan memuji sangat. Salah-salah jadi permusuhan.
1: Aku yakin, engkau adalah kawan yang terbaik. Tak mungkin kita bermusuhan.
0: Dalamnya laut boleh diduga, tapi dalamnya hati siapa tahu.
1: Engkau ini ada-ada saja. Aku yakin, Hanum, engkau masih Hanum yang dulu, yang hatinya tetap baik.
0: Baguslah kalau itu anggapan engkau, Sophie.

0: Rido, Abah tak suka kau menyia-nyiakan waktu merayap keluar masuk kampung.
1: Saya hanya cuba menerapkan ilmu untuk kepentingan masyarakat, Abah. Untuk orang kampung, sebab kita juga orang kampung sekarang, dan tinggal di kampung.
0: Sekarang ini bukan kampung lagi, tapi pusat ibu kota provinsi. Engkau mesti jaga nama baik kita. Jangan buat malu. Aku tengok engkau dah mula tergila-gila dengan budak perempuan tu.
1: Saya tak mungkin jadi gila, Abah.
0: Tengok tu. Belum habis orang tua bercakap, dah berambus.
2: Maaf, Abah. Rido tahu mana yang baik buat hidup Rido.
0: Belum apa-apa, dah nak tunjuk pandai.

0: Paci, tunggu. Ada yang nak saya cakapkan.
1: Mengapa lagi budak ni?
2: Syukur, alhamdulillah. Akhirnya saya berjumpa makcik pagi ini. Kalau tidak, sudah tentu nasib.
1: Siapa yang kau maksudkan, Hanum? Nasib siapa?
2: Nasib siapa lagi? Kalau bukan nasib anak makcik.

0: Cik.
1: Ada apa ni? Sepatutnya kau kan bersama-sama dengan Sophie hari ini.
0: Memang betul. Tapi orang kampung sudah tak percaya dengan Sophie. Apalagi dia dah berbuat.
1: Aku tak percaya Sophie berbuat sesuatu yang tidak-tidak.
0: Sungguh, Makcik. Saya berkata benar. Selama ni Sophie hanya berpura-pura saja untuk mengambil hati orang kampung.
1: Tidak. Aku lebih percaya pada dia. Sophie adalah anak yang mendengarkan nasihat.
0: Nasihat yang mana? Tengoklah dia. Hanya mau mengambil keuntungan dari apa yang saya buat selama ni.
1: Apa maksud engkau, Anom?
0: Semua orang kampung tahu kalau saya yang selalu buat kegiatan di kampung kita. Mengapa sekarang Sophie yang nak potong haluan?
1: Engkau berdua selama ini kan berkawan dan bersepahaman. Kenapa jadi macam ni?
0: Saya tak suka kalau ada yang menggunting dalam lipatan. Dia sekarang sedang dihujat oleh masyarakat.
1: Mengapa sampai hati kau tinggalkan Sophie seorang aja, Anom?
0: Itulah sebabnya saya datang nak beritahu makcik.

0: Saya tak menyangka pentas Mak Yong dan joget dangkung semalam gagal.
1: Siapa yang punya angkara semua ini?
0: Entahlah, Bang. Baru saja kita nak mulai buat kegiatan dah ditentang oleh orang kampung.
1: Sudahlah, Sophie. Lain kali kita mesti berhati-hati lagi buat perencanaan yang masak.
0: Apakah mereka ini menganggap kita masih budak-budak mentah yang tak tahu apa-apa?
1: Boleh jadi. Tapi jangan berkecil hati. Mungkin memang kita yang silap, tak minta izin kepada ahlinya.
0: Ya, betul lah kata Abang. Saya baru teringat kalau yang ahli buat pentas Mak Yong dan joget dangkung di daerah ni adalah Hanom.
1: Siapa dia?
0: Dia kawan karib saya.
1: Tapi apa buktinya dia yang menghasut warga untuk menggagalkan semua rencana acara kita?
0: Entahlah, Bang. Kita lihat saja nanti.

0: menebang buluh kerana ruasnya. Panjang ruas boleh dibilang. Cantik sungguh si bunga desa. Rasa tak puas mata memandang.
1: Terbang kumbang si kumbang jati. Terbang berada di dalam taman. Berandu pandang terpahut hati. Berjumpa kekanda teruna idaman. Tidakkah kanda terpanggil mendengarkan bunyi kompang yang ditabuh tu?
0: Siapakah yang Adinda maksud?
1: Memang lidah tak bertulang. Mudah memainkan kata-kata.
0: Abang berjanji, Nap. Abang akan pulang. Kita akan hidup bersama. Percayalah.
1: Saya bimbang, Bang. Kapal berlabuh di dermaga yang jauh.
0: Jangan berprasangka buruk. Bukankah kepergian abang demi masa depan kita berdua?
1: Iya. Tapi apakah janji dapat dipegang tanpa ikatan?
0: Restu kedua orang tua kita jauh lebih bererti daripada sebentuk cincin melingkar di jari. Apabila tamat pelajaran, abang akan datang beserta hantaran.
1: Baiklah. Kalau sudah menjadi keputusan keluarga, suka tak suka, Nap tak boleh berharap banyak.
2: Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, serangkaian acara sudah dilangsungkan. Kini kami maklumkan pula kepada hadirin untuk dapat santap bersama. Karena nasi sudah dihidangkan, lengkap dengan lauk pauknya. Santap sendiri mengenyangkan, santap bersama menyenangkan. Kami persilakan para jemputan majelis untuk dapat menikmati hidangan yang tersedia. Setelah itu, bolehlah encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, Zainab binti Fansuri dan Mahmud bin Sulaiman.

0: Mak dari tadi asik temenung saja.
1: Tak ada, Sophie. Mak cuma terkenangkan masa mak muda-muda dulu. Sama seperti kau. Bahagia bila berjodoh dengan orang yang kita cinta.
0: Ayah kan dah lama tak ada. Untuk apa mak kenang lagi?
1: Betul cakap kau, Sophie. Untuk apa lagi menyulam kain yang kusut?
0: Apa yang mak cakapkan ni? Saya kurang faham. Bukankah ayah meninggal semasa Sophie kecil lagi?
1: Anggap saja dia meninggal.
2: Assalamualaikum. Sophie, aku Hanum.
1: Ngapa budak tu datang ke rumah kita? Kan dia yang mengata-ngata kau, Sophie.
2: Makcik, Sophie, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya cuma sekejap saja. Maklum nak cepat.
0: Apa halnya, Hanum? Penting betul nampaknya.
3: Memang. Itu pun kalau engkau mau mendengarkannya.
0: Hei, sudah tentulah aku akan mendengarkan kata-kata sahabat aku. Cakaplah.
3: Aku hanya nak mengundang kau dan Makcik Zainab.
0: Kenduri besar nampaknya ni.
3: Mak dan ayah menjodohkan aku.
0: Selamat ya, Hanum. Itu tandanya engkau tak akan pernah jadi nak dara tua lagi.
3: Ya, takkan layu bunga di dahan.
1: Cerita apa lagi yang kau bawa, Hanum?
3: Makcik Zainab, saya sangka cuma Sophie saja di rumah.
1: Siapa laki-laki yang beruntung tu, Hanum?
3: Tentu saja laki-laki dari keturunan baik-baik, makcik.
1: Syukurlah masih ada orang yang

0: Abah. Saya nak Abah cepat mengirim utusan untuk meminang. Abah sudah berjanji kepada saya.
1: Ya. Abah dah pun siapkan semuanya.
0: Betulkah ini, Abah?
1: Mengapa pula salah? Dah seminggu yang lalu, Abah suruh Pakcik Hassan tu menyiapkan semuanya, termasuklah pemantun handal dari Kampung Dompak ni.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Abah.
1: Orang tua mana yang tak sayang anak? Lagi pula, Abah mahu engkau tu cepat menikah. Habis tu bawa bini engkau tu tinggal kat rumah ni.
0: Abah, saya ingin berdikari dan cuba tidak bergantung lagi pada Abah.
1: Apa yang boleh engkau buat tanpa pertolongan Abah? Ingat Ridho, kampung kita ni dah berubah maju.
0: Apa yang Abah banggakan sangat dengan kampung kita ni? Sekejap lagi kita mungkin akan kena halau.
1: Engkau mesti fikirkan lagi apa yang Abah cakap. Jangan sampai menyesal tak berkesudahan.
0: Abah, berapa banyak tanah dah Abah jual?
1: Itu bukti Abah patuh pada peraturan pemerintah, tahu?
0: Tapi tidak semestinya Ridho bertahan di kampung ni, sebab Mak Sofi juga hidup seorang diri di kampungnya.
1: Jadi engkau lebih mementingkan Mak Sofi itu daripada aku?
0: Bukan begitu, Abah. Maksud Ridho tu, kami tetap memperhatikan Abah dan maknya Sofi juga. Tapi kalau sudah berumah tangga, kami ingin...
1: Ingin apa, ha? Nak berumah sendiri, konon?
0: Tentulah, Abah.
1: Budak sombong. Belum apa-apa dah nak melupakan orang tua. Tapi terpulanglah pada engkau. Cepatlah engkau berkahwin supaya cepat pula engkau tinggalkan Abah.

0: Orang yang hendak menikah mesti menjaga. Jangan sampai melanggar pantang larang orang tua.
1: Pantang macam mana yang Mak maksudkan?
0: Sebulan nak menikah, sebaiknya duduk di rumah. Jangan ke mana-mana.
1: Kita ni cuma hidup berdua, Mak. Tiada siapa lagi di rumah kita. Kalaulah air...
0: Tak usah engkau sebut-sebut orang yang sudah membuat kita menderita.
1: Ayah tidak salah, Mak. Semuanya takdir.
0: Iya. Memang. Takdir hidup dengan orang-orang yang tak bertanggungjawab itu.
1: Sophie sangat bangga punya seorang ibu yang kuat hatinya. Menyekolahkan Sophie sampai selesai. Tapi sayangnya, masih ada yang Mak sembunyikan dari Sophie.
0: Jangan nak memaksa Mak, Sophie. Mak tak sanggup.
1: Mak, sekejap lagi Sophie akan jadi milik orang. Mengapa mesti ada hal yang Mak sembunyikan dari Sophie?
0: Cukup, Sophie. Lebih baik kau siapkan saja kerja kau tuh.

0: Abang, tunggu bang.
1: Siapa dia ni? Mengapa pula dia kenal dengan aku?
2: Kenalkan, saya Hanum bang.
1: Ya, saya Rido. Tapi saya mesti cepat balik.
2: Tunggu sekejap, Bang Rido. Saya hanya nak menyampaikan surat ni kepada Abah.
1: Untuk Abah? Abah siapa?
2: Untuk Abahnya Bang Rido. Tempoh hari kan, Abah ada mengirimkan utusan.
1: Baiklah, saya akan sampaikan. Maaf ya, saya minta duri dulu.

0: Penat Sophie menunggu abang. Kemana aja?
1: Maafkan abang. Cuma terlambat setengah jam aja. Baru pukul 10 pagi.
0: Semua daftar perbelanjaan sudah saya siapkan, bang.
1: Baguslah kalau macam tu. Tapi apa Mak Sophie tak tersinggung karena kita berdua saja yang menyiapkan semua ni?
0: Semestinya Sophie yang bertanya, bang. Mengapa pula abang tidak serahkan pada orang tua abang barang-barang hantaran tu?
1: Sudah, abah dah siapkan pun. Kita tak perlu sibuk lagi. Nah, sekarang abang ingin makan bersama Sophie.

0: awal bermula dengan bismillah. Syukur hanya kepada Allah. Selawat Nabi pada Rasulullah. Semoga pertemuan mendapat berkah. Terima kasih pada tuan rumah menyambut kami dengan bertandang, dengan senyum begitu ramah. Mukanya jernih tatkala memandang. Tak usah hamba berpanjang kalam, ramai menunggu luar dan dalam. Nanti orang menjadi bosan, hajat yang besar terlupakan. Hasan Bakri, saya bernama, ditugas sebagai juru bicara. Jangan kumbang datang merana, hendak mengisap bunga jelita. Kami datang berombongan, datang beradat sudahlah tentu. Besar hajat yang diangankan, dua hati dapat berpadu.
1: Akhirnya aku dapat merebut hati.

0: Abah. Terima kasih ya, sudah meminangkan pujaan hati saya.
1: Sudah menjadi kewajiban orang tua, Gido. Apalagi engkau tu anak Abah satu-satunya.
0: Saya ingin membuat rumah di Dompak seberang sana, Abah.
1: Suka hati engkau lah, nak. Yang penting, mulai hari ini, Abah mau mengundang calon besan Abah untuk makan bersama-sama.
0: Baiklah, Abah. Nanti petang, saya jemput Sofi dan Makcik Jainab ke rumah kita.
1: Siapa tadi yang kau sebut itu?
0: Siapa lagi kalau bukan calon menantu dan besan Abah?
1: Calon menantu? Mengapa pula yang aku pindah namanya lain?
0: Abah, Ridho mau keluar sekejap.
1: Ya. Kalau jumpa Pakcik Hasan tu, suruh dia datang ke rumah kita, ya.

0: Hanong, aku ingin kamu menjadi pengapit aku di acara pernikahan nanti.
1: Tak ada masalah, aku setuju. Tapi aku sudah bertunangan. Engkau kan belum?
0: Sudahlah, aku kan cuma bergurau. Itu tak jadi soal. Katanya kami dijemput. Mengapa tak ada pemberitahuan?
1: Maafkan aku, Sophie. Sebab tunang aku sudah tak sabar lagi.
0: Baguslah. Aku malam ni baru dapat jemputan dari orang tuanya Bang Rido.
1: Rupanya dia tak tahu kalau Bang Rido tu tunangan aku.

0: aku tengok engkau ni murung saja hari ini.
1: Entahlah Hasan, sebenarnya aku ni tengah risau tak sedap hati.
0: Apa yang nak dirisaukan?
2: Sekejap lagi Ridho menikah.
1: Ya betul, tapi aku pasti keseorangan nanti.
0: Itulah salah engkau juga. Dulu engkau tinggalkan Zainab, sekarang engkau pula ditinggalkan.
1: Engkau hanya nambah kusut pikiran aku ya.
0: Ridho tu sudah menjadi orang terpelajar. Iyalah dia menentukan jalan hidupnya sendiri.
1: Tapi aku masih tak habis pikir lah dengan kata-kata Ridho itu tadi pagi. Dia mengingatkan aku.
0: Alah, jangan dikenang lagi lah. Dah jadi orang lain. Kabarnya Zainab bahagia hidup di pulau.
1: Pulau yang mana satu?
0: Itu yang aku tak pasti.
1: Mengapalah dulu aku tergesa-gesa mengambil keputusan. Inilah akibatnya kalau salah mengambil keputusan.
0: Tak baik kalau asyik menengok ke belakang. Takut nanti terantuk tiang.

0: Kau tinggal berdua saja sama abang kau.
1: Betul, Makcik.
0: Eh, mengapa kita pergi ke Kampung Dompak?
1: Rumah saya memang di Kampung Dompak.
2: Kejap lagi kita sampai, Mak.
1: Iya, Makcik. Habis naik angkot, kita cari ojek saja supaya mudah. Nah, di ujung sana sudah ada ojek, Makcik. Mari kita sana.

0: Bang Mahmud?
1: Engkau, Zainab. Ridho, apa maksud semua ni? Ha?
2: Bukankah Abah mengirim putusan meminang ke rumah Makcik Zainab?
1: Tidak, tidak Ridho. Bukan Abah.
3: Apa artinya ini, Mak?
0: Dia yang kau, Sopi.
2: Makcik, Makcik jangan mengada-ngada, Makcik.
1: Jangan biadab Ridho. Dia benar. Ini anak Abah. Ini kakak engkau. Maafkan Abah, Sofi. Zainab. Aku minta maaf, Zainab.
3: Tidak! Sofi benci, Mak. Ini lagi buatnya Mak tak mau berterus terang. Mak terlalu banyak menyimpan. Mengapa boleh terjadi? Sofi benci, Mak. Mak kata ayah sudah meninggal.
0: Sofi, tunggu nak. Mak boleh jelaskan semuanya.
3: Sofi kecil.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Alat musik
2: tentang
1: ini,
2: apa itu mas?
1: Alat jenis-jenis alat musik tradisional.
2: Oh gitu, khususnya yang Jawa ya?
1: Khususnya yang Jawa, karena
2: itu namanya gamelan.
1: Itu tadi. Nah, karena selain Jawa ini, selain tentang tempat ilmunya, mengalirnya para ilmu, kemudian juga tempat-tempat pendidikan, di situ juga ada nilai-nilai kesenian. Banyak jenis-jenis kesenian yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya jenis-jenis alat musik
2: gamelan.
1: Gamelan.
2: Kalau gamelan tuh dari zaman dulu ya.
1: Zaman dulu.
2: Karena siar agama Islam di Jawa itu ya, yang disiarkan Sunan Kalijaga ya mas, itu menyiarkan siar Islamnya itu sambil apa itu mas, pakai musik.
1: Musik gamelan.
2: Macam lagunya yang ilir-ilir itu ya mas ya. Jadi menurut cerita lah mas ya.
1: Baik.
2: Kok kita ini anu gini-gini-gini tapi tak ada yang datang. Coba kita lewat musik. Tapi musiknya kan musik
1: Islami.
2: Positif ya mas, ya. Islami.
1: Religius lah.
2: Religius. Tapi alhamdulillah walaupun ya kadang orang nggak percaya ya mas ya. Tapi itulah jenis musik.
1: Jenis musik
2: Jawa.
1: Awal masuknya Islam
2: yaitu gamelan.
1: Ya.
2: Juga gamelan juga bermacam-macam mas, bukan cuma satu aja.
1: Okay.
2: Ada kendang, kendang tuh yang pakai kulit
1: bambu.
2: Lembu.
1: Kulit lembu.
2: Iya, terus yang dari besi juga ada, yang dari kuningan juga ada, yang dari perunggu juga ada.
1: Okay.
2: Namanya saron, baking, terus bonang, terus apalagi ya gong, kenong, macam-macam mas pokoknya ya. Terus itu pun dalam arti ada yang nada rendah, ada yang nada tinggi. Kalau rendah dinamakan selindro ya mas. Selindro. Kalau yang dinamakan yang agak tinggi itu namanya pelok. Sama musik, sama musik band apa sama?
1: Sama.
2: Cuma ya kalau kita sebagai vokalnya, sindennya ya, kita harus menurut gamelan itu. Karena gamelan cuma ada selindro dan pelok. Tapi kalau kita pakai musik organ, mau nada apa aja kan bisa ya
1: bisa,
2: mas ya. Jadi menyesuaikan suara. Jadi kebanyakan ya suaranya nadanya tinggi, suara dalam. Tapi walaupun suara dalam tapi halus. Macam niken salindri tadi. Kalau diresapi betul-betul kan enak didengar ya mas sambil tidur. Begitulah musik pengantar tidur.
1: Baik, Jeng, tadi kan ada beberapa yang sudah Jeng Mami sebutkan tentang alat musik. Ada berbagai macam tadi Jeng. Tentu Ardi sedikit ingin tahu cara memainkannya Jeng. Contoh, tadi ada beberapa yang Jeng sebutkan gamelan, jenis-jenis gamelan. Tadi ada berapa Jeng?
2: Banyak mas.
1: Banyak.
2: Kalau kendang kan pakai ini ya mas. Tapi kalau namanya saron, tumong, pakai pukul.
1: Pakai pukul.
2: Bonang pun pakai pukul, tapi dua-dua harus memukul. Kalau saron sama tumong kan tangan satu bisa. Kalau bonang tuh harus imbalan mas. Imbalan. Biar rame gitu, imbalan.
1: Kalau untuk di Tanjung Pinang, paguyuban ada di sini juga?
2: Ada, ada.
1: Waktu pawai kemarin ada di pawai?
2: Kayaknya ada sih,
1: ada.
2: Tapi sebagian yang mengiringi rontek gitu mas. Kalau nggak salah rontek itu dari paguyuban Pacitan ya.
1: Pacitan.
2: Iya betul. Rontek itu diiringin gamelan juga gong. Karena itu macam mana ya? Kayak biar seru gitu.
1: Banyaknya nampaknya alat-alat musik yang dipukul jangan ya?
2: Iya, kebanyakan yang dipukul.
1: Banyak yang dipukul.
2: Pakai alat. Kalau gong tuh juga pakai alat, pakai alatnya ya tapi agak gede sedikit gitu. Kalau yang saron sama temung tadi pakai macam kayu tapi kayunya kan kayu enggak sembarang kayu ya mas. kan kayu ada yang ringan ada yang berat. Kalau ringan ya di untuk mukul tuh nggak bunyi, bunyinya lain.
1: Berarti di situ notnya, di situ bunyinya ya kan ya.
2: Betul.
1: Masya Allah, luar biasa. Jadi
2: kalau udah ada itunya sendiri, empunya. Kalau pembuat keris empunya ya. Udah ada pakarnya sendiri,
1: Mas. Ada pakarnya sendiri.
2: Heeh.
1: Iya. Kalau musik berarti jeng zaman-zaman dulu masih muda ikut sanggar lah jengnya. Pemain anak musik kah atau pemeran yang talent pemukul juga?
2: Iya, pemukul. Di sini juga ada waktu masih apa ya, Mas? Sebelum corona ya, Mas. Ya. Itu ibu-ibu tuh rajin anu gamelan. Yang mukul. Kalau yang namanya demong tuh apa istilah musiknya dia apa ya, Mas? Yang

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam ya. Baiklah saudara Pro 4, dimanapun saja berada di hari Senin 17 Agustus 2026, bertepatan tepatan juga dengan Dirgahayu Indonesia yang ke-81 ya. Kepada untuk Indonesia, negara cinta tercinta bagi kita semua, tentunya ada satu pantun. Mudah-mudahan pantun ini dapat kita sama merasakan untuk khusus masyarakat Indonesia semuanya ya. Pandang pasang air mengalun, orang bertolak darinya pantai. Kepada Indonesia, selamat berulang tahun, semakin rukun dan juga damai. Tanda pasang air mengalun, menyuak haluan sampai ke hulu. Kepada Indonesia, selamat berulang tahun, mudah-mudahan berjaya selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara Pro 4, dimanapun saja berada, tentunya kita malam hari ini di Pelangi Nusantara pun sudah kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk Daripada Temaram ya. Dan tentu sama kita bersembang bual malam hari ini. Saudara Pro 4, dimanapun saja berada, berkisah bual malam hari ini, saya cuba sapalah buat orang tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga. Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara Pro 4, dimanapun saja berada, dengan suasana hati yang riang gembira malam hari ini, kita akan cuba bersembang bual kembali, menyambung silaturahmi juga melalui udara ya. Tentunya tak lain tak bukan di Segantang Lada Malam. Jangan jelak, jangan bosan dengarkan suara Ardi tiap-tiap malamnya. Baiklah saudara, Ardi akan kembali selepas lagu berikut, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860. Baik, buat sedangkan Pro 4 dimanapun sahaja berada, yang ingin bergabung langsung sahajalah dengan saya ya. Jangan sungkan, jangan segan, kita bersembang bual malam hari ini, menyambung silaturahmi kita dengan rasa riang dengan dan juga gembira. Sebab-sebabnya apa? Sebab hari kemerdekaan kita yang 81 eh. Macam mana perayaannya di tempat saudara semuanya? Bolehlah berbagi kongsi dengan Ardi gitu kan. Apa aja acara hiburan ataupun semarak daripada 17 Agustus tahun ini kan. Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Atau tak ada berbuat apa-apa? Tak mengapalah. Cuma tanya je kami tu kan. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, dari tadi nampak terintai-intai dan endap. Siapa agaknya yang di belakang yang sudah pun bersambung dengan kita ya. Assalamualaikum, kami sambut terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf nampaknya ya.
1: Iya, apa kabarnya Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat kami di sini. Bang Hamzah, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yalah, kalau begitu, gimana bang 17 Agustus tahun ini di Jambi?
1: Perayaannya.
0: Perayaannya seperti apa?
1: Perayaan hari kemerdekaan RI yang ke-80 ini, kalau tidak salah besok acara pawai pembangunan.
0: Oh, mantap.
1: Iya. Kalau perlombaan sepertinya belum ada.
0: Oke, baru pawai terdengar kabarnya eh.
1: Iya, kalau tahun yang lalu itu kalau tidak salah tanggal 25 pacu jalur.
0: Oh, pacu jalur.
1: Tapi sekarang ini kemungkinan tidak diadakan karena Sungai Batanghari Jambi ini sudah mulai dangkal.
0: Oh, baik kalau begitu. Yalah, mudah-mudahan meriah dan rasa ya, cinta terhadap ya.
1: Baru tak tunggu tadi mau turun hujan di Jambi.
0: Oh, yalah, mudah-mudahan rasa rasa ya, nasionalisme kita kepada Indonesia tidak pernah ya, berubah, tidak pernah surut.
1: Lebih kurang hampir 20 hari tak pernah turun hujan. Alhamdulillah tadi subuh
0: hujan
1: pukul 3 dini hari turun hujan.
0: Itu dia. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Jadi yeah, Bang Hamzah malam ini ada pantunnya?
1: Ya, pantun tak ada. Ibarat katanya tuh apa nih, menyiram apa namanya nih, debu-debu yang di jalan.
0: Oh, iyalah kalau begitu.
1: Ya, lagu-lagunya ini hanya lagu aja lah nih Bang Ardi.
0: Iya, lagu apa?
1: Hati yang merana Bang Ardi.
0: Hati merana?
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Salam-salamnya juga untuknya Bang Ardi. Selamat malam kami bertiga, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ini yang pertama nih ya?
0: Ya, yang pertama betul.
1: Alhamdulillah bisa masuk yang pertama.
0: Iya.
1: Tadi masuk juga dengan Kak Rima ya di persatu yang kedua.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya. Selamat malam sama petugas, semoga sehat selalu. Ada Pak Umar, Pak Budi, baik, Pak Kumis, ada Bang Bayu juga, ada juga Mama Dani, ada Bunda, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Azudin, ada Bang Ali Gole-Gole ya.
0: Iya.
1: Mas Prabu, Ikarisyanti, Putri, Kak Sarina, Kiu Kiu, Yang Ucu, Kak Damardu, Bang Elek, Bang Jais, Bunda Yani, ada Bunda Permata, ada Mak Nora, Mak Berlian, ada Kak Cawir, ada Mak Nora, ada Mak Ya Indun, selamat malam. Ada Nek Anjang, Mak Rosi, Nek
0: Iya.
1: Manda, Mak Anda, ada juga Bang Balkis, ada Bang Awang, ada Ayah, Mak Nga Aida, ada Siska, Kak Deli, Yusuf, ada Bang Oya, Kak Ani, Pak Demang juga, ada Kak Sarifa, Kak Siti di Tanah Merah, dengan Bang Dama.
0: Ya.
1: Ada Bunda Selami, Bang Lokman, Nek Long, Mak Long dia, ada Bang Mahmud,
0: Ya.
1: ada Bang Maun, ada Mama Rizka di Pulau Labi, ada juga Ahmad Erwan, Ibu Farida, Ma. Untuk semua tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Saya
1: Selamat
0: buat semua.
1: Untungnya Bang Ardi sama malam sama petugas. Terima
0: Baik.
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Hamzah Yusuf yang sudah pun bergabung ya. Di belakang Bang Hamzah Yusuf di telepon ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nih.
2: Yes.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, sejahtera ya.
2: Amin.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Ha?
2: Abi sehat.
0: Macam semalam juga dah ni.
2: Semalam mana Ardi masa mana?
0: Oh, semalam bukan Ardi salah orang berarti ya ni.
2: Ardi semalam tadi.
0: Oh, iya. Alhamdulillah lah sehat kami di sini.
2: Ke mana malam tadi jalan?
0: Ah, taklah, kami duduk di rumah saja.
2: Betul ke?
0: Melurus pinggang.
2: Dah makan dia?
0: Ah, perkara makan ni biasalah ni. Oh, nunjuk-nunjuk je. Salah tu tunjuk muka hidung orang dia tunjuk.
2: Ada. Pantun tadi ni?
0: Ah, pantun nak silakan, pantun. Ya, saya.
2: Tumbuh serumpun pokok menjadi.
0: Ya.
2: Tumbuhnya pula di halaman Pak Dola.
0: Itu dia.
2: Assalamualaikum, Hai Ardi. Semoga Ardi dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Nek pun begitu juga. Sihat-sihat selalu, Nek, ya?
2: Ya, amin.
0: Mantap. Amin. Itu penting, Nek. Kau sihat tu. Dua lagi pun boleh lah.
2: Kurang pandai, pantun ini.
0: Kurang pandai. Eh, Nek merendah terus. Padahal dia lecoh kata orang kampung.
2: Kalau Nek Balkis, ya.
0: Kalau Nek... Jadi,
2: Nek Balkis dengan yang muci hari ini ulang tahun, tadi.
0: Oh, nantilah kita pantunkan. Dirgahayu lah untuk Nek Balkis dengan yang muci. Itulah.
2: Ini pantun apa ni untuk ruang dua dia.
0: Ah, boleh.
2: Pertama sekali untuk Ardiah ni.
0: Oh, boleh.
2: Buah jambu 3 serangkai.
0: Ya. Yeah.
2: Wong kenek-kenek dalam semak memakan semangka.
0: Iya.
2: Apa ilmu yang Ardi pakai? Nenek-nenek dan mak-mak semua senang selalu.
0: Eh, itu pula kadang. Pula kadang, Nenek. Burung merebah, burung punai. Itu pula. Terbang terbang petang, burung tempua. Ilmu apa yang Ardi pakai? Saya pakai ilmu siayam sasam paya.
2: Asam paya ni kalau mana boleh leh.
0: Tak boleh leh. Tengok ada. Aduh. Hai. Ya Allah.
2: Audis. Ini untuk Nek Baki tu dengan Nek yang itu. Buah manggis. Buah duku.
0: Ya, saya.
2: Sedap lagi buah rambutan.
0: Betul.
2: Di rumah Mak Ucu.
0: Selamat.
2: Mak Ucu, Nek Bakir dan Mak Ucu, selamat ulang tahun. Panjang umur dan murah rezeki selalu.
0: Amin.
2: Macam mana pantun ini?
0: Betul lah tu, Nek. itulah tadi. Nek?
2: Ya. Minta lagu lagi.
0: Lagu apa, Nek?
2: Adi tak ada main kat situ ni sebab Adi tinggal tu. Tak ada orang berlomba sebab Adi tinggal.
0: Ada berlomba makan main berguli. Ya?
2: Ha?
0: Main berguli.
2: Main berguli.
0: Main guli-guli, main stek-stek.
2: Oh.
0: Main guli-guli.
2: Betul ke ni?
0: Ya, yeah. Main lubang belacan. Main lubang belacan tu, kata orang. Main bola kasti. Ya.
2: Tapi ni belum ada lagi ni, tanggal 30 nanti.
0: Tanggal 30? Sambutlah awal bulan sekali. Ramai, Nek.
2: yang di sini bukan apa kan, perumahan ini ada atas satu RT kan.
0: Oh, lah.
2: Jadi RT atas dulu, kami belakang.
0: Oh, main-main terakhirlah kisahnya tu. Apa ni upacara tadi?
2: Upacara mana tadi?
0: Mana lah tahu upacara dalam rumah. Hormat benda yang ada rumah ya.
2: Kalau ada lumba berlari, nanti nak ikut lumba merangkak aja.
0: Eh, jangan ni. Kelak bahaya, semput bahaya. Oh, tak usah berlompat-lompat ni eh. Jatuh. Lagu apa ni?
2: Lagu Itulah Sayang dari Wak Jin.
0: Oh, Itulah Sayang. Apa na na na na na na na na na
2: sama hati. Apa asal sayang? Itu lagi.
0: Tanya sama pokok, apa sebab bergoyang?
2: Itu lagi. Aduh. Tadi malam ni minta lagu tu, nak belum minta lagu dengan Nabi. Kadang telefon kan berbual dengan kadang.
0: Ya.
2: Sampai lupa nak minta lagu.
0: Oh, ya la la la la la la.
2: Jadi anu kata Ardi, lagu apa lagu yang dipinta Nek Bangkit, kata dia Nek Manda punya lagu tu.
0: Oh.
2: Padahal Nek Manda belum tak lagu.
0: Oh ya.
2: Yeah. Jadi kadang telefon sampai lupa dan berbual dengan kau Nek nak tak lagu lagu apa. Sudah lagu itulah, itulah sayang. Nek Manda tak nyebut nama si penyanyi lah.
0: Oh.
2: Dipinta dia dari apa Perambi dengan Saloma.
0: Oh, agak tak rancak.
2: Kan
0: Nek memang
2: tak suka
0: berambil
2: dengan
0: si
2: rumah tu.
0: Oh, tak suka. Tak suka dengan yelah, kalau begitu.
2: Jadi, Nek bilang kan lagu dia Wak Jeng, anu, Dang. Telepon dia semula boleh lah kan, Dang. Jadi, itu dah lah Adi tu lagu.
0: Oh, lah, kalau begitu.
2: Salam-salam, Ibu.
0: Ah, boleh.
2: Selamat sekali untuk Ardi. Selamat malam buat tugas.
0: Terima kasih. Selalu
2: panjang umur. Dimurahkan rezeki.
0: Lancarkan
2: segala usaha. Amin. Terutama sekali kuliahnya dia.
0: Ya, saya ni.
2: Apa lagi?
0: Apa lagi? Dapat bini cepat. Betul lah.
2: Kau dapat jodoh. Tukang bantun.
0: Boleh je.
2: Untuk Abdullah Yusof tadi.
0: Ya. Yeah.
2: Untuk Win, untuk Mak Nora, untuk Mak Berlian, untuk Mak apa? Mak Nahwin.
0: Ya. Yeah.
2: Untuk Yang Ucu, selamat ulang tahun yuk. Semoga sihat selalu, panjang umur yang bermanfaat. Begitu juga dengan Nek Baki.
0: Ya. Yeah. Sihat
2: selalu, yang Nek Baki je.
0: Amin.
2: Semoga ada jodoh.
0: Amin, ya Allah.
2: Ketawa dia sendiri. Ajak dia tu.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Untuk Pak Kumis, untuk Pak Maun.
0: Boleh.
2: Untuk Bang Udin, untuk Bang Awang. Untuk Kak Deli. Untuk semua-semua tadi.
0: Boleh.
2: Untuk penyempurna ketiga sampai terakhir. Hati-hati balik lagi.
0: Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Manda kita yang sudah bergabung. Bang Hamzah Yusof pun juga sama tadi ya. Assalamualaikum. Halo, di talian WhatsApp ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo. Hello? Hello? Hello? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia baru ada suara. Bang Putra.
3: Ya, saya.
0: Ini kata orang duduk menyangkung ujung pelantar bunga sekuntum tepian laman. Kalau boleh bertanya, dipanggil Bang Putra atau Bang Osman?
3: Seserah aja lah, Di.
0: Sedapnya panggil.
3: Mana yang bagus aja lah.
0: Sedapnya panggil Pak Osman, baru mantap.
3: Seserah aja lah. Kata orang kata gini lah, Di.
0: Macam mana?
3: Pecahlah duku di waktu pagi.
0: Ya.
3: Dukulah pecah kena cuaca. Abang rindu sama Adi.
0: Ya.
3: Rindu kita melalui
0: udara.
3: Melalui udara di empat rindu.
0: Rindu pula.
3: Dah lebih seminggu tak bergabung di kita abang ni.
0: Itulah kata orang mengapa belayar di hari petang.
4: Halo.
0: Mengapa belayar di hari petang? Sebab nak mencari ikan todak. Mengapa rindu bersesama bujang? Gadis janda kan banyak.
3: Gini pula dia,
0: macam mana?
3: Kita belayar dia waktu siang.
0: Mm-mm.
3: Belayar pula kena udara.
0: Betul.
3: Kita merindu sesama bujang. Kalau rindu nanti sama mak janda, ada kita nanti tak di apa teguh rumah ni. Eh.
0: Tahu juga. Rupanya takut. Sangka tak tahu tadi. Kami tu acah-acah aja sampai mana ilmu di dada tadi kan?
3: Ah betul. Ya. Kata orang kata betul lah. Kalau duku bersama manggis.
0: Itu sedap.
3: Petiklah pula di waktu siang.
0: Ya, saya.
3: Nanti rindu sama nak gadis.
0: Oh.
3: Nanti ada di pukul orang.
0: Oh, Pak Osman.
3: Saya.
0: Nak tanyalah sikit macam mana 17 Agustus di Penaga ramai?
3: Alhamdulillah tadi di tempat abang ada pemain rakyat bermacam-macam, tarik tambang. Lagi kata kita Melayu lagi guni. Isi air dalam botol, blow joget balon macam-macam ragam lah.
0: Macam-macam model eh?
3: Tapi abang pula ikut karaoke di kampung Tanah Merah ni.
0: Oh, lomba karaoke, lagu Melayu.
3: Lagu Melayu. Semalam kami bertanding lagu Pok Ye Ye 60-an. Tadi malam kami berlumba menari joget dangkung. Tapi abang tersinggul dia. Abang tak boleh joget.
0: Oh, tak tahu berjoget. Abang nyanyi je tahu berarti ya?
3: Menyanyi abang tak tahu. Malam besok ni Mahdiah dia tak tersinggul atau tidak. Tak tahulah tu.
0: Yelah. Nyanyi lagu apa semalam? Malam tadi?
3: Semalam kami abang menyanyi lagu Puk Ye Ye. Lagu Seruling Anak Gembala.
0: Macam mana? Cuba lah sikit. Try sikit. Kami pula jadi lawan juri dia. Mudah-mudahan tak tersenggol besok.
3: Apa pula gitu?
0: Sikit aja kami nak dengar.
3: Oh, gitu dia.
0: Seru dengan anak gembala. Sikit aja.
3: Oh, gitu. Bila mbak sungai nan indah.
0: Jeng, jeng, jeng. Jeng.

0: Seruling kala senja hening. Ah, itu lagu ini.
1: Iya. Na na na na na na na na. Lagilah sikit.
0: Sudahlah, nanti dia udah di siap. Foto tertidur pula nanti pada pagi tadi tu.
1: Oh, pula kadang. Mudah-mudahan esok ada khabar bahagia lah ya.
0: Mudah-mudahan
1: amin.
0: Amin. Dapat.
1: Dapat apa ni?
0: Alhamdulillah, tak dapat ya. Apa boleh buat, kita kan berhibur.
1: Suka-suka ke?
0: Menyambut 17 Agustus ke tahun 81 ya.
1: 81 lah. Tua Pak Omar.
0: Mudah-mudahan keluarga besar kita Pan-Pan Radio Perempat semoga di tahun ini mendapatkan nikmat kebahagiaan, kesihatan, rezeki yang melimpah, apa yang dicita-cita semua tercapai dia.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Semoga yang bujang dapat jodoh, yang gadis dapat jodoh, yang duda dapat jodoh, yang janda dapat jodoh.
1: Yang dah punya pun dapat dapat nambah gitu tak?
0: Yang punya pun kalau nak boleh juga.
1: Aduh.
0: Pori bagi dia di bawah rumah sama kayak api.
1: Ampun, saya tak tanggungjawab. Ampun. Kami bergurau aja. Ampun. Sembah patik harap.
0: Tapi
1: ya, ampun.
0: Rumah tidur ni.
1: Oh, dah tidur. Ah, tak apalah kalau gitu.
0: Mungkin dia lah mimpi lah. Dah mimpi ke sahabat menyanyi menari bulan tadi.
1: Taulah. Itu
0: masalahnya gini deh. Abang tadi malam kan menari joget dangkung. Belum menari joget dangkung. Lagu mainan pulau kampai.
1: Oh, ya.
0: Jadi, pasangan tu sama bini orang. Jadi, abang grogi gitu. Tak pandai menari.
1: Badan lembut jadi keras tak?
0: Betul. Sejak rumah tak nak kan?
1: Oh.
0: Terpaksa kita merental bini orang. Rugi tak bisa berjoget kita.
1: Oh, badan lembut jadi keras pokoknya. Kepala lutut ngeletar.
0: Itulah di baju yang abang pakai tadi malam. Profil abangnya.
1: Oh ya? Mak, luar biasa.
0: Baju tadi, dari Melayu.
1: Oh lah, mantap. Luar biasa. Makanya saya abang panggil Pak Osman. Biasa gitu kan, Melayu.
0: Macam pantin baru dia.
1: Bukan pantin baru lagi. Boleh tambah. Aduh.
0: Minta lagu tadi.
1: Bergurau bang, jangan marah.
0: Ya, yeah, minta lagu menunai janji dia.
1: Menunai janji?
0: Masalahnya apa ni, kita menunai janji ni, kita kan dah berjanji kan dia kata bang, besok malam menari kita belum mau joget dangkung dengan saya je bang ya. Yang macam mana? Iyalah boleh lah.
1: Menunai.
0: Tak pun tak nak juga kata bang kan.
1: Lain minta izin lah tapi dah. Menunaikan.
0: Ya.
1: Lain minta izin lah tapi kan.
0: Dah dia lah berbuat rumah kakak, izin kak menyelaki apa tu merental sementara laki kakak, silakan gitu.
1: Menunai janji dari siapa, Pak Osman?
0: Menunai janji dari siapa? Eramli ataupun... tak faham juga lah penyanyi dia. Eramli ataupun... siapa tahu? R dengan L. Eramli. Tak tahulah pokoknya kita ni.
1: Tunaikan janji.
0: Tunaikan janji, ya.
1: Tunaikan janji, ya. Baik.
0: Siapa menyanyi tu?
1: Eramli.
0: Ya itulah.
1: Baik.
0: Pokoknya bangga jadi. Patah hati tak usah kita berbuat. Kalau sini dia nanti kesian belakang nunggu dia. Kalau nak dikisah. Kalau nak dikisah jangan bang berduit menari tadi malam tu. Kisahnya. Mantan-mantan hari ye.
1: Ya, saya boleh.
0: Nanti kita kena janji jangan kecewa dia kan. Salam dia.
1: Ya, saya boleh.
0: Salam pertama buat Adi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sihat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu Taala di mana pun berada dia.
1: Baik,
0: Pak Osman. Semoga yang apa dia capai, yang kita, yang jauh, yang dekat, yang tenggelam di timur, semoga Adi tercapai apa yang kebaikan dia.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Kata orang kita kata jangan lupa pula dengan apa tu mengeja waktu satu ataupun dua dia.
1: Ya saya betul. Terima kasih.
0: Kita berhibur sambil memohon kepada Maha Suci Allah tu.
1: Ya betul. Terima kasih.
0: Salam dulu tadi buat Pak Amzah Yusof dan Nenek Manda, Nenek Baki, semoga sihat selalu. Mudah-mudahan Nenek Manda, Nenek Baki di tahun 2026 17 Agustus Ketua tahun 81 dapat mandat dengan Pak Kijai jodoh di dia.
1: Ah, itu dia boleh aminkan pokoknya.
0: Dapat jodoh di Pak Kijai mandat tu.
1: Yang ucu yang ulang tahun?
0: Betul. Yang ucu dah ada.
1: Yang ucu dah ada.
0: Yalah. Tahu dah yang ucu yang satu lagi. Yang ucu yang satu lagi.
1: Bahaya saya tak tahu jawab kami.
0: Jampung ucu.
1: Takut kami.
0: Nanti takut mak ucu itu.
1: Bahaya.
0: Salam juga buat mak ucu di Temeling, mewakili semua keluarga Temeling dia.
1: Saya.
0: Di Mansor ada Maita mewakili keluarga seluruh Mansor tanpa kecuali laut darat kecil besar ni.
1: Ya, saya.
0: Ada Wei tadi di Bengku, keluarga kita di Bengku yang monitor saya ringgul semua. Kakak di sekolah, moga sihat selalu. Di Batu 10 mewakili Bang Udin, di Karas Aida. Ada maklum dia. Apa tu mak anda semua seluruh di Karas di Kedah Singgol ni.
1: Boleh.
0: Pokoknya Pak Hamzah Yusof yang abang tidak menyebut satu persatu. Kata bahasa Melayu kita ni yang kecil tak sebut nama, yang besar tak dihimbaukan gelar. Pokoknya daripada pertama sampai hingga akhir Abang Senggul semua tanpa kecuali dia.
1: Sangat. Ya, saya terima kasih.
0: Pokoknya nak sebut satu-satu kita mengingat menimbang orang belakang. Kata bahasa kita Melayu, kalau pantun sebenarnya tak boleh terlalu banyak, satu buat semua.
1: Betul.
0: Adi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Osman kita yang berada di Penaga. Terima kasih banyak. Doanya mudah-mudahan Pak Osman pun sama, sihat sejahtera selalu bersama keluarga. Semualah untuk orang desa Penaga ya. Minta maaf, minta ampun dengan Pak Osman tadi. Saya bergurau sahaja. Assalamualaikum. Di belakang Pak Osman siapa kiranya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati, apa khabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Mahmud.
2: Ya, betul.
1: Mantap. Dah hafal dah orang organ hilir ni. Masya Allah. Luar biasa.
2: Cuma awak tadi.
1: Ya.
2: Yeah. Satu dari organ hilir kan.
1: Betul.
2: Menyedih.
1: Macam mana bang ini, Bang Mahmud, suasana 17 Agustus di organ hilir ramai?
2: Cukup semarak tadi.
1: Alhamdulillah. Ya. Masya Allah.
2: Jadi mana-mana.
1: Iyalah, ramai ya.
2: Ya, ramai juga lah dia. Sama lah seperti Pinang itu kan.
1: Apa acara Bang Mahmud?
2: Acara? Ya banyak dia. Lomba batu lacak tahu, batu lacak.
1: Batu lacak tahu. Faham?
2: Ya. Lomba itu seni apa, karaoke, lagu-lagu Melayu ni.
1: Saya. Lagu Melayu. Jadi Bang Mahmud ikut juga? Ikut lomba apa ni?
2: Ikut batu lacak, ikut lomba karaoke lagu Melayu, ikut.
1: Lagu apa yang dinyanyi malam tadi?
2: Insan dan Bunga.
1: Macam mana lagunya tu, Insan dan Bunga?
2: Bila musim bunga tiba. Itu kan?
1: Lagi? Lagi?
2: Halamanku indah berseri. Jangan lanjut tadi.
1: Apa sebab? Nangis? Nanti.
2: Bukan nanti yang ucu nangis lagi. Beliau tu ulang tahun ke 57. Awak 39.
1: Oh ya. Yalah kalau begitu.
2: Tapi belum ulang tahun di. Bulan Maret tadi kan. Masuk 39.
1: Oh 39?
2: Ya. Yang ucu kan ulang tahun ke 57, 17 Agustus ini kan?
1: Ya, betul. Yalah, kalau begitu. Macam mana?
2: Kalau Bang Jais ke 67 barangkali kan?
1: Betul.
2: Maklumlah, saudara jauh itu kan sama Bang Maun.
1: Betul. Baik, kalau begitu. Bang Mahmud?
2: Ya,
1: jadi apa, saya. Jadi apa kisah lagu kita malam hari ini?
2: Lagu? Apa lagi? Lupa pula.
1: Lupa janganlah.
2: Batu Banang. Lagu Batu Banang.
1: Batu Banang?
2: Ya. Yeah.
1: Tak ada Batu Banang, yang ada Batu Belah, Batu Bertangkup. betul.
2: Ya nanti jadi ngomong ya suara. Kamu cukup.
1: Tak ada lagunya.
2: Dah jadi lagu apa? Ah,
1: Ramli ada, Ahmad Jais ada. Halo?
2: Halo.
1: Ah, jadi lagu apa?
2: Lupa. Lagu Seri Banang jadi deh.
1: Seri Banang.
2: Payah-payah.
1: Okey. Baik, nanti kami putarkan ya.
2: Ya. Yeah. Baiklah. Pantunlah sikit.
1: Ah, boleh. Silakan, silakan Bang Mahmud.
2: Hendak memetik buah bidara di waktu malam takut bahaya.
1: Ya, saya.
2: Hendak membuah semangka di sekeliling banyak semut.
1: Ya pula, kadang sekeliling banyak semut eh. Berkias pantun
2: ya. Hendak meminang anak dara.
1: Ya.
2: Badan demam tak cukup biaya. Hendak memetik, hendak melamar janda di kepala pening mak merengut.
1: Kepala pening mak merengut. Apa sebabnya Abang Mahmud?
2: Ya, tak setuju lah ni.
1: Macam tak mana lah. Ayolah, kalau gitu cari aja yang lain.
2: Ya, ya gampang dia cari. Kalau cari yang lain, ada pula di. Beli baju di pasar kain.
1: Ya.
2: Bunga bawar dari Bontang. Bukan tak mampu cari yang lain.
1: Betul.
2: Takut mahar dia berhutang.
1: Itu pula kadang. Bahaya tu kalau dah bayar hutang-hutang. Aduh, pening kepala. Kalau lah
2: betul. Tapi jangan terasa tadi. Volume ke sahabat pacu. Nanti dia jadi anuan Bang Jais sama Bang Maun.
1: Aduh, saya.
2: Halo, halo. Saudara jauh tu kan.
1: Ayo.
2: Jauh di hati ni.
1: Betul.
2: Sudah tahu sang saudara lagi sangsara, tak juga nak mengerti.
1: Aduh, kasihannya nasib Bang Mahmud ni. Sorang-sorang je. Ya. Baiklah, kalau begitu.
2: Salam-salam tadi.
1: Salam-salam, boleh.
2: Pertama kan untuk Adli. Selamat malam semua. Semoga sehat selalu. Yang masuk tadi Pak Hamzah Yusuf. Abang kita itu.
1: Iya.
2: Nek Manda. Bang Putra Kemalam.
1: Betul.
2: Nek Balkis. Nek Balkis utang ulang tahun juga pula kan. Selamat ulang tahun buat Nek Balkis.
1: Iya.
2: Sudah. Nek Teh. Nyang Ucu. Ya, yeah. Mak Berlian, Mak Dini. Mak Rosi ya. Mak Rika. Terus Mak Siti.
1: Baik.
2: Kak Siti sama Bang Rama eh.
1: Boleh.
2: Terus Kak Dang Merdu.
1: Iya.
2: Kak Sawir. Kak Sarina. Mas Prabu.
1: Baik.
2: Bang Yai, ya saudara saya marah dan tidak disalami Bang Yai, Bang Maun.
1: Saya.
2: Gedein, selamat malam Bang Gedein.
1: Baik, boleh.
2: Bang Abud, Miss ya.
1: Iya.
2: Buka untuk semua-semua tadi.
1: Boleh.
2: Tanpa tercuali. Dari A sampai Z.
1: Baik.
2: Terima kasih dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat daripada Bang Mahmud yang berada di Ogan Hilir ya. Di belakang Bang Mahmud yang ingin bergabung, orang tua-tua saya yang tengah duduk berehat, yang tengah duduk bersantai pada malam hari ini, jom sama kita bergabung bersembang buan, menyambung silaturahmi kita tak lain tak bukanlah. Hanya ibarat kata bersukaria, menghibur hati, entah-entah itu tengah duduk, entah-entah itu tengah baring, entah-entah itu tengah berehat, ya. Dengarkan lagu-lagu Melayu mengingat kisah-kisah lamalah. Paling tidak dapat bernostalgia. Paling-paling tidaklah. Lagu ni teringat masa-masa dulu yang tak ada handphone, yang tak ada gadget, cuma ada radio di rumah, ya kan? Apa lagi kalau di hari kemerdekaan ni sebuah lagu Bhatra Merdeka. Sungguh syahdu kalau kita tunaikan malam hari ni, ya. Baiklah, saudara semuanya, malam hari ni dengan cuaca yang sejuk-sejuk hangat, dengan suasana hati bercampur aduk di rumah mungkin, ya. Selamat berehat saya ucapkan, mudah-mudahan kita sama dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. di tahun 2026 hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, umur yang tidak muda lagi. Mudah-mudahan apa hajat niat terkandung dalam hati Allah mudahkanlah untuk negeri kita ini, semoga menjadi negeri thayyibatun wa rabbul ghafur, dan tentu mudah-mudahan juga apa niat-niat yang baik, mudah-mudahan apa yang Allah mudahkan sesuai apa yang nak kita inginkan tercapailah. Amin. Kita cuba sambut di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Ah, Umar.
3: Ya, Mak. Eh, ya, Mak, ya, Di.
1: Ah, apa khabar, Umar? Sihat?
3: Umar. Ah. Enak badan sangat, Di. Macam je nak masuk.
1: Aduh,
3: ni.
1: Sakit pinggang merengut. Aduh.
3: Bukan. Pinggang pula mati. Emang encok pula nanti.
1: Encok, Mak. Umar Aidah.
3: Nak tidur di tapi dengan Adi absen dulu ah.
1: Oh, dah terima kasih banyaklah untuk yeah, Umai.
3: Sama.
1: Dah bergabung, dah bersembang.
3: Badan ni di tentu agak meriang terus ni.
1: Meriang terus.
3: Hmm.
1: Oh, jarilah.
3: Kepala ni pening-pening nak jatuh tumbang itu dah apa punya sakit dia tahu.
1: Eh, carilah kebayang
3: kan. Ke turun ke dah apa gula ke.
1: Eh, janganlah macam tu.
3: Takutlah tinggal dia macam gaya kan. Jasad Oma baru ini jadi Oma. Baru ini
1: tengok. Berobat. Jangan dibiarkan
3: ya. Jadi kita akan dapat berobat. Ini kalau dapat berobat.
1: Itu dia. Biasa-biasa.
3: Tak dapat lagi apa boleh buat.
1: Janganlah macam tu.
3: Berubah. Eh, nanti kadang-kadang. Lagu Ma. Eh, lagu Ma. Lagu di.
1: Lagu apa, Mangga? Lagu Ma, lagu apa?
3: Lagu ini. Lagu apa ya? Hmm. Apa yang sedap biasa tadi tu untuk Mama Uma ni?
1: Oh, lagu apa yang sedap?
3: Mm-mm.
1: Oh, eh. Lagu apa sedapnya? Lagu apa yang sedap untuk Oma ni?
3: Mm-mm.
1: Lagu apa yang kira? Cincin emas macam mana boleh?
3: Macam mana?
1: Sebentuk cincin cincin emas.
3: Ah, itu boleh lancar.
1: Cincin emas?
3: Iyalah.
1: Ah, cincin.
3: Kalau tidak bangun bagi orang cincin tu tak bangun betul.
1: Ah, nak cincin sahaja.
3: Kalau dengan cincin emas dikasih tu tidak bangun jasa kita.
1: Ah, boleh aja.
3: Betul pandai pun anak satu ni.
1: Ah.
3: Oh. Salamlah.
1: Salam Angga, boleh.
3: Salam buat Adi ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Adi sehat selalu, bahagia selalu, tambah banyak job, tambah apa kata pun nanti dapat jodoh yang soleh.
1: Terima kasih banyak.
3: Iya, sama. Ya. Tadi barusan siapa dia baru ni dengar?
1: Bang Mahmud, Ogan Hilir.
3: Oh. Dari mana kampung dia?
1: Ogan Hilir.
3: Oh, salam kenalah Pak Mahmud juga.
1: Ya.
3: Baiknya Bang Yais, Bang Lukman juga selalu masuk kadang-kadang ya di.
1: Boleh.
3: Buatnya Pak Wir, ya. Buatnya Nik Bino, Nik Manda.
1: Apa
3: lagi di? Kak Dan Merdu. Lama mana Kak Dan tu ya?
1: Iya.
3: Oh, ikan taman Kak Dan masuk.
1: Ikan taman.
3: Dia bang, tidak pandai lah dia. Oh, Mami Endon juga. Semoga sehat, Mi. Buatnya apa ya, di tanah merah tu kat Siti bernama. Buatnya apa lagi, Mayang Ucu. Buatnya apa lagi, semua aja lah dia.
1: Boleh
3: sangat. Kita akan mewakili semua yang mendengar siaran ini. Itulah, lama tak masuk semua lah kakak ni. Banyak majum aja lah mewakilnya. Arti tu jadi ditunggu cincin emas.
1: Cincin emas baik.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Oma Aida eh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita boleh terima 2-3 orang penelpon lagi malam hari ini. Nak bergabung, jomlah sama. Jangan sungkan, jangan segan dengan Hardi ya. Ada pantun kita jalan, tak ada pantun pun kita jalan. Kita sampai pokoknya belayar malam hari ini ya. Jadi kita tengok-tengok intai-intai tadi dalam di Tanjung Pinang ramai sangat manusia. Ya. Pagi ramai, petang pun ramai. Mudah-mudahan kita selalulah sihat-sihat selalu ya. Jangan lupa dengan adanya dengan memperingati hari kemerdekaan ini, kita sama-sama bergandeng-gandeng ya. Apa patut kita buat, kita buat. Apa tak patut, kita cari yang patut. Macam tu ya. Baiklah saudara perempat, nampaknya malam ni mungkin banyak dah lena dalam tidurnya, dah penat lenguh longlai, letih terasa bermain tadi kan. Mudah-mudahan kita sihat-sihatlah. Saya doakan orang tua-tua saya semuanya tanpa terkecuali, baik yang monitor, baik yang bergabung, baik orang Kepri maupun di luar Kepri lah. Mudah-mudahan bahagia selalu bersama keluarganya. Minta maaf, minta ampun jika saya tersalah cakap, tersalah ucap bicara. Saya minta maaf lah ya yang sebesar-besarnya ya. Kalau ada kayu yang patah, sudilah tuan-tuan sambung tautkan. Jikalau ada silap kata yang salah, sudilah kira mohon dimaafkan. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Kita mula ya.
2: Ayo.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu keroncong.

101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. rri.go.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Hah? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi, tuan. Puntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang
1: buat... Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikapmu yang adil dan hikmah atas keputusanmu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihanmu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

dari perempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basir.

0: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita membasahi lisan kita dengan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin karena berkat rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga sampai detik ini, sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sehingga kita masih bisa terus memperbaiki diri di jalan Allah. Kalau bukan karena rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, pastilah kita telah binasa di hari pertama kita melakukan dosa. Kalau bukan karena rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, tidaklah mungkin kita masih hidup hari ini sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Maka dari itu, jangan pernah kita bosan membasahi lisan kita dengan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kemudian salawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada insan junjungan alam, manusia yang paling mulia, mulia akhlaknya, mulia nasabnya. Beliau adalah manusia yang rela berlumuran darah, bercucuran keringat demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau bukan karena perjuangan dakwah beliau, tidaklah mungkin kita bisa mengenal Islam. Kalau bukan karena berkat perjuangan dakwah beliau, tidaklah mungkin kita bisa merasakan manisnya iman. Maka dari itu, jangan pernah kita bosan untuk bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita bersalawat kepada beliau, kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Terlebih lagi, kita diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman ketika amarah lebih cepat tersebar daripada kasih sayang. Dan kata-kata kasar lebih banyak viral dibandingkan ucapan lembut yang penuh kasih sayang. Sehingga, anak muda zaman sekarang tumbuh dalam lingkungan yang lebih sering melihat tontonan viral daripada tokoh teladan. Di tengah keadaan seperti ini, membumikan akhlak Rasulullah tak sekedar tontonan moral, tapi kebutuhan untuk menata kembali arah hidup umat. Akhlak yang Nabi contohkan tidak hanya sekedar narasi sejarah, tapi peta jalan bagi siapa saja yang ingin tetap di jalan yang Allah ridhoi. Ketika budaya saling menjatuhkan, kekerasan, ketidakadilan, dan hal-hal tidak baik lainnya sering terjadi, maka akhlak Rasulullah menjadi sangat penting untuk kita teladani saat ini. Mulai dari kelembutan, kasih sayang, kebijakan, dan semua sifat-sifatnya yang mulia. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang mengakui cinta kepada Allah ya harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Mengikuti Rasulullah tidak hanya sekedar menunaikan sholat dengan khusyuk atau puasa dengan tekun saja, melainkan juga menghidupkan ruh akhlakul karimah dalam setiap interaksi sosial kita. Ketika kita menjauhi lisan dari dusta dan fitnah, itu juga bagian dari ibadah. Ketika kita menghormati hak tetangga dengan tidak mengganggu ketenangannya, itu bagian dari ibadah. Bahkan senyum tulus kepada saudara kita pun bernilai sedekah di sisi Allah. Dan demikianlah yang Rasulullah lakukan dalam kesehariannya. Nabi mengajarkan bahwa seorang muslim sejati adalah yang lisannya jujur, perilakunya santun, dan kehadirannya membawa ketentraman dan kedamaian bagi siapa saja. Maka tidak heran Al-Quran memberikan pujian kepada Rasulullah disebabkan akhlaknya yang mulia dan budi pekertinya yang luhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Saudara perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu beliau menjawab bahwa Rasulullah bukanlah pribadi yang kasar, tidak pula berkata keji, tidak suka berteriak di pasar, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, Nabi selalu memaafkan dan berlapang dada. Riwayat ini sebagaimana tercatat dalam Musnad Imam Ahmad, "Kana ahsanan nasi khuluqan, lam yakun fahishan wala mutafahishan, wala sakhoban bil uswaqi wala yujzi'u bis sayyiati mithlaha, walakin ya'fu wa yasfahu." Nabi adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak pernah berkata dan berbuat keji, tidak bersuara keras di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Namun ia memaafkan dan berlapang dada. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya itu, Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarak Furi mengisahkan dalam kitab Ar-Rakhiqul Makhtum halaman 62 bahwa pernah suatu ketika saat pemugaran Ka'bah sedang berlangsung dan pembangunan telah sampai pada bagian Hajar Aswad, terjadi perselisihan antara kabilah perihal siapa yang berhak meletakkan batu mulia itu di tempat semula. Pertikaian semakin memanas dan hampir saja menimbulkan pertumpahan darah di dalam Masjidil Haram. Karena pertikaian tak kunjung selesai, maka Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintu Masjidil Haram. Dan benar saja, orang pertama yang masuk ke masjid kali itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang Quraisy melihat itu, mereka berkata, "Dan Allah menghendaki bahwa orang itu adalah Muhammad." Ketika mereka melihatnya, mereka berseru, "Inilah Al-Amin ataupun yang terpercaya. Kami rela dia yang melakukannya. Ini adalah Muhammad." Saudara perempat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadi adalah kisah agung yang tidak hanya tertulis dalam lembaran sejarah, tetapi hidup dan bernafas sebagai pelita bagi jiwa-jiwa yang haus akan keteladanan sejati. Kisah ini datang dari sosok manusia pilihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya dikenal karena kehebatan lisannya dalam menyampaikan kebenaran, tetapi juga karena keluhuran akhlaknya yang mampu meredam bara konflik di tengah masyarakat yang syarat dengan perpecahan dan ego kesukuan. Tatkala kaum Quraisy di Mekah terpecah karena perebutan kehormatan dalam meletakkan Hajar Aswad, hampir saja darah tertumpah dan dendam menjadi warisan. Namun kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pemersatu. Dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan akhlak yang luhur, beliau tidak sekedar menyelesaikan konflik, tetapi menyatukan hati-hati yang sebelumnya keras dan terpecah. Ini adalah bukti nyata bahwa akhlak beliau bukan sekedar wacana atau romantisme sejarah, melainkan solusi hidup yang relevan sepanjang zaman. Saudara perempat yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di tengah masyarakat yang rabuh secara emosional, begitu mudah tersulut amarah. Terbiasa mencela tanpa tabayun dan cepat menghakimi sebelum memahami. Di tengah dunia yang bising dengan kebencian dan keretakan hubungan, meneladani Rasulullah bukanlah sekedar idealisme, apalagi angan kosong yang hanya indah di atas kertas. Justru inilah saatnya kita memanggil kembali cahaya keteladanan beliau untuk menjadi pedoman dalam kehidupan nyata. Kita dituntut untuk mampu menjadi pribadi yang menghadirkan ketenangan di tengah kegaduhan, menjadi jembatan bagi yang berseteru, dan menjadi penyejuk bagi lingkungan yang kering akan kasih sayang. Meneladani akhlak Rasulullah tidak cukup hanya di mimbar atau di forum kajian, tapi harus tampak nyata dalam keseharian kita, di meja makan keluarga, di ruang-ruang kerja, saat berkendara di jalan raya, hingga ketika jari jemari kita bermain sosial media.
1: disitulah ujian akhlak sejati hadir, dan disitulah teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semestinya hidup dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan akhlak Nabi Muhammad sebagai kompas utama dalam melangkah. Bukan hanya agar kita menjadi manusia yang lebih baik, tetapi agar kita tidak tersesat di zaman yang miskin keteladanan dan penuh dengan kebingungan moral seperti saat ini. Semoga ceramah singkat ini menjadi pengingat yang dalam bahwa hanya dengan kembali menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan sejati, kita bisa menemukan kembali arah hidup yang penuh berkah, penuh kasih sayang, dan penuh cahaya hidayah dari Allah. Saudara perempat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempuan, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempuan. Maklumat yang pertama. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kalimat yang sering kita dengar ini bukan sekedar slogan, melainkan pengingat agar kita senantiasa menghargai perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan kedaulatan. Sejarah bukan hanya kumpulan peristiwa masa lalu, tetapi juga cermin jati diri dan sumber inspirasi untuk melangkah ke masa depan. Indonesia memiliki sejarah yang luar biasa panjang dan penuh perjuangan. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, di era modern saat ini banyak dari generasi kita yang mulai kehilangan minat terhadap sejarah. Mereka lebih akrab dengan budaya populer luar negeri dibandingkan dengan kisah heroik bangsa sendiri. Padahal, memahami sejarah bukan berarti terjebak dalam masa lalu, melainkan belajar bagaimana bangsa ini bisa berdiri tegak di tengah berbagai ujian. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Organisasi sosial memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan bermasyarakat yang harmonis, peduli, dan berkeadilan. Keberadaan organisasi sosial tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya individu dengan kepedulian yang sama, tetapi juga menjadi sarana untuk menyalurkan energi positif dalam membantu sesama dan juga memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Organisasi sosial berfungsi sebagai jembatan antar masyarakat dan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swasta. Melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, pemberdayaan masyarakat, hingga penyaluran bantuan kemanusiaan, organisasi sosial turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat. Salam takzim, salam budaya. Salam hangat untuk pagi hari ini. Dari saya Syahrudin Azdam yang bertugas untuk temankan saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat, insyaAllah. Sambil dengarkan siaran kita dengan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga ragam informasi untuk hari ini. Semoga hari yang menyenangkan, hari yang penuh semangat dan hari yang penuh kebahagiaan untuk kita semua, insyaAllah ya. Hidup yang penuh semangat kunci juga meraihkan kebahagiaan dan kesuksesan kita. Karena hidup ini memang tak selalu berjalan mulus dari penempat, ya kan. Tantangan, hambatan dan juga ujian itu sering datang tanpa permisi. Nah, permisi tak ada, tanpa permisi dia langsung datang dia. Tapi di tengah semua itu, saudara penempat, semangat hidup jadi bahan bakar utama kita untuk membuat kita terus melangkah maju. Dan semangat ini bukan sekedar energi, melainkan sikap mental yang membentuk cara pandang kita terhadap kehidupan. Nah, orang yang menjalani hidup dengan penuh semangat itu akan melihat masalah bukan sebagai penghalang gitu ya, tapi sebagai peluang untuk belajar dan terus berkembang menjadi lebih baik. Karena mereka memahami bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Alah, pandai cakap je, Din. Bukan, memang itulah keadaannya, ya kan? Ha. Dengan tekad yang kuat, saudara perempat, kita mampu bangkit setiap kali kita terjatuh. Layaknya matahari yang selalu terbit setelah gelapnya malam. Kecuali lah kalau terbit dari barat, tak tahulah lagi dia. Itu kiamat namanya, ya nak? Nah, saudara perempat, memiliki hidup yang penuh semangat juga berdampak positif bagi orang kita yang di sekitar gitu ya. Jadi semangat ini bersifat menular. Ketika seseorang menunjukkan optimisnya dan juga kegigihan, orang lain pun juga ikut terdorong ya untuk berjuang. Lingkungan menjadi lebih produktif, harmonis dan juga saling mendukung. Menjaga semangat hidup kita itu dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Mensyukuri hal-hal kecil pagi hari ini. Masih beri napas oleh Allah gitu ya kan. Terus juga kita bisa menetapkan tujuan yang jelas, menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran, serta dikelilingi oleh orang-orang yang memberi energi positif. Nah, dengan begitu setiap hari akan jadi langkah baru menuju masa depan yang lebih baik.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya-Allah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandailah aku, sepele.
1: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is the adat.
0: Intermezzo.

FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, menulis merupakan salah satu bentuk ekspresi dan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan modern sekarang ini. Namun, di balik manfaat besar yang ditawarkannya, aktivitas menulis ini juga menghadirkan berbagai tantangan, baik bagi penulis pemula maupun profesional. Nah, salah satu tantangan utama dalam menulis ini adalah kebutuhan ide yang dikenal sebagai writer's block. Nah, fenomena ini juga terjadi ketika seseorang kesulitan memulai atau melanjutkan tulisan karena merasa kehilangan inspirasi. Mudah-mudahan pagi ini banyak inspirasi, ya kan? Dan ini juga kerap dialami oleh penulis dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, akademisi, hingga jurnalis. Selain itu, banyak penulis juga menghadapi kesulitan dalam menyusun gagasan secara logis dan sistematis. Nah, saudara perempat, menulis ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menuangkan pemikiran ke dalam struktur kalimat yang koheren dan juga mudah dipahami. Jadi tidak sedikit orang juga yang merasa kesulitan menghubungkan ide-ide mereka ke dalam satu alur tulisan yang utuh. Nah, kemampuan menulis tidak hanya soal teknis, tapi juga soal kemampuan berpikir jernih dan terstruktur. Banyak mengalami hambatan karena tidak terbiasa mengolah gagasan secara mendalam. Dan faktor lainnya adalah kurangnya minat baca. Padahal membaca merupakan pondasi utama dalam membangun kemampuan menulis. Nah, minimnya referensi dan wawasan juga membuat tulisan menjadi dangkal dan kurang bernilai. Nah, kalau di kalangan pelajar, ini kerap diperburuk dengan dominasi penggunaan media sosial yang lebih bersifat visual dan juga instan, sehingga membentuk kebiasaan berpikir pendek dan kurang reflektif.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Ngapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah, sudah ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

Rombar FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari interaksi antar manusia. Salah satu bentuk komunikasi yang memiliki peran penting dalam membentuk sikap, mempengaruhi pikiran, dan juga mendorong tindakan adalah persuasi. Nah, persuasi ini bukan sekedar berbicara atau membujuk, melainkan juga sebuah seni komunikasi yang memadukan logika, emosi, dan juga kepercayaan untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, secara umum, persuasi diartikan sebagai proses komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain agar menerima ide, pendapat, ataupun ajakan tertentu. Nah, dalam proses ini, individu berupaya membentuk atau mengubah persepsi lawan bicara melalui argumen yang meyakinkan, pendekatan personal, maupun bahasa yang membangun rasa percaya. Nah, saudara, persuasi ini seringkali juga digunakan dalam berbagai bidang ya, seperti dunia pendidikan, politik, bisnis, pemasaran, hingga hubungan sosial. Nah, dalam iklan misalnya, persuasi itu digunakan untuk mempengaruhi calon konsumen agar tertarik membeli suatu produk. Kalau dunia politik, persuasi dipakai untuk menyampaikan visi dan misi agar mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau dalam pendidikan, guru menggunakan persuasi untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik. Namun, saudara perempuan perlu juga dipahami bahwa persuasi bukanlah bentuk manipulasi. Nah, dalam praktiknya, persuasi ini merupakan upaya menyampaikan informasi dan membangun interaksi dengan cara saling memahami. Jadi tujuannya bukan hanya untuk membuat pihak lain setuju, tapi juga untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan juga saling menguntungkan.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dalam kehidupan kita Saudara Perempat, keberhasilan tidak datang begitu saja ya. Jadi di balik setiap pencapaian besar selalu ada kerja keras, semangat pantang menyerah, dan juga satu hal yang sangat penting, dedikasi. Nah, dedikasi ini bukan sekedar bekerja atau melakukan tugas gitu ya. Dedikasi adalah tindakan pengorbanan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun waktu yang dilakukan dengan sepenuh hati demi mencapai sebuah tujuan yang positif. Nah, orang yang berdedikasi itu tidak hanya bekerja karena kewajiban ya, tapi karena keyakinan dan juga komitmen terhadap apa yang mereka perjuangkan. Nah, Saudara Perempat, dedikasi berarti memberi lebih bahkan saat tidak ada yang melihat. Ia tumbuh dari niat tulus dan kepedulian terhadap hasil akhir. Nah, dalam dunia pendidikan, dedikasi juga tampak dari sosok guru yang terus membimbing siswanya meski dengan keterbatasan. Kalau dalam dunia kesehatan, kita melihatnya pada tenaga medis yang terus melayani bahkan di tengah risiko besar. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, dedikasi hadir pada orang tua yang bekerja keras demi masa depan anak-anaknya atau relawan yang tanpa pamrih membantu sesama. Nah, Saudara Perempat, dedikasi ini bukan hanya soal hasil, tapi tentang proses, tentang kesetiaan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan juga menjaga nilai-nilai kebaikan di setiap langkah. Nah, dedikasi juga menjadi kekuatan moral yang mampu menginspirasi orang lain dan menciptakan perubahan nyata di lingkungan sekitar. Nah, kini di era yang serba cepat dan instan, dedikasi menjadi nilai yang semakin penting untuk kita jaga nih Saudara Perempat. Di tengah godaan untuk mengambil jalan pintas, orang yang berdedikasi itu tetap memilih jalan yang benar meski sulit dan juga panjang. Karena pada akhirnya, dunia membutuhkan lebih banyak orang yang bukan hanya cerdas, tapi juga berdedikasi.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.